Untuk lalu lintas di sekitaran Dinoyo, Youngsters, Dinoyo, Darmokali, lalu lintas terpantau lengang, Youngsters ya. Jadi untuk kamu yang mau melintasi Dinoyo ataupun juga Darmokali, lalu lintasnya terpantau lengang. Dan kamu bisa siap-siap aja ya untuk bisa sampai ke tempat tujuan dengan tepat waktu, Youngsters. Kecuali kalau misalkan di daerah Dinoyo ataupun juga di Darmokali yang lagi ada lampu merahnya atau traffic light-nya. Nah, mungkin tuh di situ ya, kayak misalkan kita di daerah Dinoyo deket kampus Widya Mandala. Di situ kan ada traffic light tuh di situ ya. Nah, yang paling ujung deket gereja Hati Kudus Yesus. Nah, itu lalu lintasnya biasanya agak sedikit panjang antrian kendaraannya. Karena traffic light-nya di situ ketika merah lama, tapi ketika hijau cepet banget. Jadi hati-hati juga ya buat yang lewat situ ya. Sedangkan untuk yang jembatan Dinoyo, ya jembatan Dinoyo Darmokali, Dome itu yang stars, nah itu lalu lintas terpantau ramai lancar. Kita bergeser, Kapten, kita bergeser ke daerah tengah di daerah Darmoyo, Darmo Mercure kira-kira seperti apa lalu lintasnya, kita coba cek. Untuk lalu lintas di Darmo Mercure, depan Hotel Mercure, ini lalu lintas terpantau lengang, Youngsters. Tetap harus hati-hati ketika kamu mau putar balik dari depan Hotel Mercure, mau putar balik ya, mau ke arah Ngagel tuh, nah Pizza Hut KFC Darmo, nah harus hati-hati ya putar baliknya walaupun terpantau lengang, tapi tetap harus hati-hati karena kita nggak tahu dari arah yang Basuki Rahmat itu seperti apa, atau kerasnya seperti apa kendaraannya, jadi harus tetap hati-hati. Juga ada Pak dari Disub yang juga sudah berjaga di putar balikan depan Mercury ini. Terima kasih Bapak untuk kerja kerasnya. Kita lanjut untuk pantauan dibantu sama Mas Rishad pagi hari ini. Terima kasih Mas Rishad, mau kasih info nih Dip, di sekitaran HR Muhammad Grapari lalu lintas terpantau ramai lancar. Tapi ada juga beberapa momen agak padat juga sih, seperti biasalah kalau di daerah barat sekarang ini mau jam berapapun kayak lalu lintasnya agak sedikit-sedikit bambet ya, kata Mas Rishad gitu. Terima kasih banyak Mas Rishad untuk info trafficnya. Juga yang sedang menuju ke arah Unesa Lidah katanya di Mas Rishad ya, pagi-pagi sudah ke Unesa Lidah aja nih Mas Rishad nih. Banyak makanan tuh Mas Rishad, salapan dulu tuh di situ Mas Rishad. Itu dia untuk info traffic yang bisa dikasih buat kamu ya, Stars. Kalau mau update juga untuk info traffic dimanapun kamu berada, boleh banget lewat nomor WhatsApp yang sama ya, di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Dilanjutin lagi lagu rekomendasi dari kamu. Kali ini datangnya dari Kak Anissa Frina. Katanya biar tambah semangat, mau dong diputerin lagu Honeymoon Day dari Arrested Development. Boleh, langsung aja ini dikasih buat Kak Anissa Frina. Semoga makin semangat dan have a nice day buat Kak Anissa Frina. Semoga lancar kegiatannya hari ini ya.

Satu single dari Jojo, Too Little Too Late, yang stars baru aja dikasih buat temenin pagi kamu di The Morning Crew. Sekarang waktunya di Bio untuk update dulu kabar-kabar terbaru, yang mana kali ini datangnya dari the one and only Taylor Swift. Bakal nerima MTV VMA Artist Director Honors dalam ajang MTV Video Music Award 2026 yang stars, di mana penghargaan ini merupakan penghargaan perdana yang dibuat untuk mengapresiasi artis dengan karya penyutradaraan yang memperluas perkembangan video musik dan juga visual storytelling. Dan Taylor menjadi penerima pertama dari penghargaan tersebut. Congratulations. Dimana memang ya, sepanjang karirnya Taylor Swift ini beberapa kali menyutradarai sejumlah video musik dan juga film, termasuk The Man, Cardigan, Anti-Hero, Visual, For Tonight, sampai karya terbarunya The Fate of Ophelia dan juga Opalite gitu kan ya. Jadi ditunggu aja Taylor Swift maju. Karena kenapa? Kenapa aku sepenasaran itu Taylor Swift menerima penghargaan ini? Entah kenapa gitu ya, setiap kali Taylor Swift menerima penghargaan tuh kayak vibes-nya tuh beda aja gitu. Kayak vibes-vibes banyak orang-orang iri gitu. Jadi sekali lagi congratulations untuk Taylor Swift yang menerima penghargaan pertama MTV VMA Artist Directors Honors. Dan mudah-mudahan banyak banget nih ya musisi-musisi yang nantinya akan menjadi pemenang dari kategori ini. Karena menurut DB ya, sekarang ini banyak kok musisi-musisi yang gak cuma hanya sekedar nyanyi, yang gak ngeluarin single aja, tapi juga punya andil yang cukup besar untuk penyutradaraan, bikin skenario, official music videonya. Kalau mungkin ini adalah Taylor Swift ya. Kalau di Indonesia yang stars, ada Nadine Amizah. Itu yang kemarin sempat ngedirect sendiri untuk official music videonya dia gitu ya. Jadi harapannya sih Anugerah Musik Indonesia ada gak sih penghargaan kayak gini yang stars ya kan? Karena musisi-musisi Indonesia kreatif-kreatif banget. Dan mudah-mudahan nanti kedepannya banyak juga musisi-musisi yang dapat penghargaan ini. Walaupun pertamanya diterima sama the one and only Taylor Swift.

0: Halo udah DB Update, kabar terbaru dari Taylor Swift. Sekarang waktunya DB Update dulu yang stars untuk kabar dari Asian Games 2026 yang lokasinya atau yang jadi tuan rumah untuk Asian Games 2026 ini adalah Jepang.
1: The end.
0: Okay. Pertama nih yang stars, Dibi mau update untuk kabar opening ceremony dulu ya dari Asian Games yang kemarin benar-benar luar biasa banget. Ada Siti Delva Elina nih yang stars, ini ya penari asal Sukabumi yang ikut tampil membawakan tari Jaipong di opening ceremony Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang. Walaupun persiapannya cuma sekitar 1 bulan dan sempat ada insiden gitu ya waktu tampil, tapi Delva ini udah berhasil tampil dengan sangat maksimal sekali nih yang stars ya. Dan banyak sih sebenarnya yang terhighlight gitu ya di Asian Games 2026 ini yang stars. Katanya ada yang Jepang tidak menyediakan tempat tidur kayak gitu-gitu ya kan. Terus juga opening ceremony-nya tidak megah dan lain sebagainya. Tapi kita coba mau update untuk posisi Indonesia di Asian Games 2026 yang stars itu kira-kira sekarang ada di posisi keberapa ya? Karena kemarin kalau nggak salah Dibi lihat itu ada di posisi 14 apa 13 gitu. Jadi kalau untuk sekarang ini posisinya ada di berapa gitu ya yang stars ya? Oh, kontingen Indonesia sekarang ini ada di posisi peringkat ke-12 ya yang stars ya. Dan ada beberapa medali juga yang sudah dibawa sama tim Indonesia gitu yang stars. Dan semoga akan semakin banyak juga untuk piagam ataupun juga piala-piala yang dikumpulkan oleh kontingen Indonesia di Asian Games 2026 ini, ya stars. Terakhir itu dilihat kayaknya memang ada sekitar 4 posisinya itu ada 14 ya kalau nggak salah ya posisinya ya. Tapi sekarang ini apakah sudah naik lagi posisinya? Nanti kita akan update ya yang stars untuk jumlah atau klasemen medali di Asian Games 2026 gitu. Oh, sayang sekali di hari Selasa kemarin jam 10 malam ini medali Asian Games Indonesia terjun ke-20 yang stars. Jadi klasemen medali Asian Games 2026 ini mengalami perubahan dan merosot. Jadi kalau sebelumnya lebih cepat lihat di posisi 14, sekarang ini merosot berarti ya kontingen Indonesia melorot ke posisi 20. Jadi sebenarnya bisa dapetin medali cuma ada cabang olahraga karate itu menambah medali ya, tambah medali perunggu itu didapat dari karate putri Cho Istri Agung Sanistiarani itu mendapatkan perunggu. Kita tunggu deh untuk medali emasnya, mudah-mudahan bisa membawa Indonesia naik peringkat lagi ya yang stars. Iya benar, berarti sebelumnya itu ada di posisi ke-13 nih, terus sekarang melorot jadi ke posisi 20. Semoga semangat untuk seluruh tim ataupun juga atlet-atlet yang bertanding di Asian Games 2026 di Jepang, ya stars.

0: Pesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar? Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands, mulai dari halal food, modest fashion, Yusuf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, internet National Forum, Into Motion Fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X, di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Capsida secara rutin. Secara

0: Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

4 nih Youngsters, waktunya Dibi untuk ngajakin kamu main tebak cepat di The Morning Crew pagi hari ini. Tadi kita udah sempat ngebahas kalau pembuka di opening ceremony Asian Games 2026 adalah tari Jaipong, ya kan? Nah, gak jauh-jauh soal tari-tarian yang start pertanyaan di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew hari ini. Dibi mau menguji kira-kira seberapa tahu kamu soal tarian-tarian tradisional dan dari mana asalnya yang stars. Udah siap buat ngejawab pertanyaan ujian tebak cepat The Morning Crew pagi ini? Siapin handphone kamu karena nanti pertanyaannya bisa kamu jawab lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau kamu juga bisa langsung aja ikutan ngejawab lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Let's go! Kita mulai pertanyaan pertama di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew edisi Rabu 23 September 2026.

tadi dibikin udah nge-spill nih kalau opening ceremony Asian Games 2026 adalah tari Jaipong, ya kan? Pertanyaannya adalah, tari Jaipong itu adalah tarian tradisional asal daerah titik-titik-titik. Apakah A, Jawa Barat, atau B, Jawa Timur? Apakah A, Jawa Barat, atau B, Jawa Timur? Tari tradisional Jaipong adalah tarian yang berasal dari daerah titik-titik-titik. Apakah A, Jawa Barat, atau B, Jawa Timur? Yang tahu langsung aja WhatsApp di 081-888-0948 atau bisa juga DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Tari Jaipong adalah tari tradisional asal daerah titik-titik-titik. Apakah A, Jawa Barat, atau B, Jawa Timur?

Buat kamu yang udah tahu jawabannya apa, langsung aja WhatsApp di 081-888-0948. Buat kamu yang ngerasa bahwa, ih gila, knowledge aku tuh segini nih, gitu ya.

Tari Jaipong adalah tarian tradisional asal daerah titik-titik-titik. Apakah A, Jawa Barat atau B, Jawa Timur? Apakah A, Jawa Barat atau B, Jawa Timur? Tari Jaipong yang dimana dibawakan oleh salah seorang anak muda asal Indonesia yang stars di opening ceremony Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang. Tari Jaipong. Tari Jaipong adalah tari tradisional asal daerah titik-titik-titik. Apakah A, Jawa Barat atau B, Jawa Timur? Yang mana jawabannya? Kita cek dulu yang sudah bergabung pagi hari ini, baik itu lewat DM di Instagram ataupun juga lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Kita coba ya, ada Kakak Alvin underscore Naura ini di Instagram kita ya. Jawabannya adalah Jawa Timur. Mas Ferdi ngejawab Ateh Dibi, aduh. Aku kopi bukan teh. Mas Ferdi ngejawab A. Mas Aditya juga ngejawab A, yaitu Jawa Barat. Mas Yusuf Triyono menjawab Jawa Barat dong. Ada Kakak Zoe yang pagi hari ini sudah bergabung juga, jawabannya A, Jawa Barat. Kemudian ada Kakak Angel yang sudah bergabung juga, jawabannya adalah A, Jawa Barat. Ada Mas Edi, selamat pagi Mas Edi, jawabnya adalah A, Jawa Barat juga. Terus juga ada Mas Bagus, selamat pagi Mas Bagus. Gimana kerjaannya, lancar ya? Semoga hari ini kerjaannya lancar Mas Bagus. Jawabannya pasti A, katanya gitu. Oh, Kak Alvin tadi yang dari Instagram, kita move ke WhatsApp ya. Mas Alvin move ke WhatsApp, jawabannya adalah Jawa Barat. Oke, baik. Yaitu yang A. Berarti direvisi sama Mas Alvin ya. Tadi Mas Alvin underscore Naura di Instagram kan jawabnya Jawa Timur. Terus bergabung lewat WhatsApp kita, jawabnya adalah Jawa Barat. Oke. Dari yang sudah bergabung lewat WhatsApp kita ada Mas Alvin, ada Mas Bagus. Lama banget nih Mas Bagus gak gabungan sama Dibi ya. Ada Kakak Zoe, terus abis gitu ada Mas Yusuf Triyono, ada Mas Aditya Safarudin, ada Mas Ferdi, ada Kakak Angel dan juga ada Mas Edi. Itu tadi sudah menjawab yang A. Jadi semuanya rata-rata jawabannya yang bergabung ini adalah A, bahwa tari Jaipong adalah tarian tradisional asal daerah Jawa Barat. Baik, Dibi kunci dulu jawabannya ya, yang sudah gabung ya. Jadi udah gak bisa diganti-ganti lagi nih kalau udah Dibi kunci jawabannya. 3, 2, 1, jawaban Dibi kunci. Dan tari Jaipong yang dibawakan untuk opening ceremony Asian Games 2026 adalah tarian tradisional asal daerah

Apakah A, Jawa Barat, atau B, Jawa Timur? Dan jawabannya adalah...

Jawa Barat. Jadi tari Jaipong itu adalah tarian tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Betul semuanya, luar biasa, emang cerdas-cerdas ya nih ya murid-murid aku ya. Jadi sedikit mengulas tentang tari Jaipong nih ya, Stars. Tari Jaipong itu diciptain sama seorang seniman yaitu Haji Suwanda dari Karawang dan juga Gugum Gumbira dari Bandung di pertengahan tahun 1970-an ya, Stars. Dan tari Jaipong ini gak cuma tarian biasa yang ngomongin soal keindahan aja, tapi tari Jaipong ini juga adalah perpaduan dari berbagai kesenian tradisional kayak ketuk tilu, pencak silat, ronggeng, dan juga wayang golek ya, Stars. Terus kenapa namanya Jaipong ya? Dari yang Bibi baca, nama Jaipong itu ternyata berasal dari bunyi gendang blak tik pong yang didengerin sama Gugum Gumbira gitu, salah satu pencipta si tari Jaipong ini waktu pentas. Kok bunyi gendangnya blak tik pong gitu. Akhirnya dikasihlah nama tarian yang mereka ciptakan, Haji Suwanda dan juga Gugum Gumbira ini, namanya adalah Jaipong gitu deh. Ya sedikit banyak jadi tahu ya akhirnya ya yang Stars ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih seputar tarian tradisional. Kira-kira kamu bisa ngejawab gak untuk pertanyaan kedua di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew? Langsung aja, ini dia pertanyaan kedua di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew.

tapi yang juga biasanya sebagai sebuah pembuka atau opening ceremony youngsters. Waktu itu pernah juga nih di opening ceremony SEA Games kalau gak salah, waktu Indonesia jadi tuan rumahnya, yaitu adalah tari saman. Pertanyaannya, tari saman adalah tarian tradisional yang berasal dari titik-titik-titik. Apakah A, Aceh, atau B, Sumatera Utara? Apakah A, Aceh, atau B, Sumatera Utara? Tari saman yang waktu itu kalau nggak salah Dibi pernah tahu sebagai opening ceremony juga di SEA Games kalau nggak salah yang stars di Indonesia, yang dikerjain sama Wisnu Tama kalau nggak salah. Nah itu ada banyak banget manusia di atas panggung itu yang dekornya udah kayak air terjun itu yang stars. Yaitu adalah tari saman. Pertanyaannya, tari saman yang benar-benar membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi ini adalah tarian tradisional dari daerah titik-titik-titik. Apakah A, Aceh, atau B, Sumatera Utara? Apakah A, Aceh, atau B, Sumatera Utara? Yang tahu langsung aja jawab lewat nomor WhatsApp kita, bisa lewat DM di Instagram juga bisa. Tari saman nih yang stars. Tari saman adalah tarian tradisional asal daerah titik-titik-titik. Apakah A, Nangro Aceh Darussalam alias Aceh, atau B, Sumatera Utara? Apakah A, dari Aceh, atau B, dari Sumatera Utara? Tari saman yang stars, yang benar-benar ini membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi banget yang stars ya, tari saman ini ya. Dulu Dibi pernah ikutan latihan, ya cuman gak latihan buat pentas beneran sih, cuman latihan-latihan aja di Balai Pemuda. Itu kan ada les gratis kan, mau belajar musik gratis, mau belajar nari juga gratis, mau ikut paduan suara juga gratis gitu. Nah dulu tuh iseng-iseng pernah ikut satu hari aja di Balai Pemuda. Aduh susahnya minta ampun tuh tarian saman ya yang stars ya. Jadi pertanyaannya adalah, tari saman ini adalah tarian tradisional dari daerah titik-titik-titik. Apakah A, dari Nangro Aceh Darussalam, atau B, dari Sumatera Utara? Coba Dibi baca dulu yang sudah bergabung di pertanyaan kedua tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Ada Kakak Angel, ngejawab adalah A, Kadib, dari Nangro Aceh Darussalam. Oke. Terus abis gitu juga ada Kakak Zoe yang ngejawab A juga alias Aceh. Ada Mas Yusuf Triyono ngejawab Aceh. Mas Ferdi menjawab Aceh. Mas Aditya Safarudin juga menjawab Aceh. Toh, dari jawaban-jawaban yang masuk, rata-rata semua jawabannya adalah A, Aceh. Ya, stars. Ngomongin soal Aceh, Aceh gimana ya sekarang ya? Apakah sudah pulih belum ya? Terakhir teman aku kesana masih berantakan sih yang stars. Tapi nggak tahu deh kalau hari ini apakah sudah mulai rapi atau masih berantakan. Terakhir teman aku kesana tuh kayu gede-gedenya masih ada. Maksudnya masih berantakan aja, masih belum tertata rapi. Ngomongin soal Aceh ya. Nah tapi untuk tari saman sendiri adalah tari tradisional yang berasal dari daerah mana? Apakah A, Nangro Aceh Darussalam, atau B, Sumatera Utara? Apakah A, Nangro Aceh Darussalam, atau B, Sumatera Utara? Kita kunci dulu jawaban-jawaban yang sudah masuk lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Dimana rata-rata Mas Aditya, Mas Ferdi, Mas Yusuf Triyono, Kakak Zoe, ada juga Kakak Angel, ada Mas Edi juga ngejawabnya adalah yang A, yaitu Nangro Aceh Darussalam. Kita kunci jawabannya, gak bisa diganti-ganti lagi ya kalau udah dikunci. 3, 2, 1, Dibi kunci jawabannya.

Dan jawaban dari pertanyaan yang kedua di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini adalah

tari saman yang selalu menjadi opening ceremony untuk acara-acara besar, karena tarian ini benar-benar meriah banget yang stars, adalah tari tradisional yang berasal dari daerah berasal dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam ya stars. Jadi tari saman ini adalah tarian tradisional dari suku Gayo sebenarnya di Aceh, yang terkenal banget karena kecepatan, kekompakan, dan juga gerakan tangan yang serentak ya stars. Itu yang ngebuat aku cuman cukup ikut sekali aja deh karena emang bener-bener menguji konsentrasi banget ya. Otak kanan kirinya nih emang bener-bener diuji banget di tari saman ini ya stars. Dan tari saman ini sendiri lahir di abad ke-13 atau ke-17 gitu ya stars, dikembangkan oleh seorang ulama bernama Syekh Saman. Jadi mungkin itu ya jawaban kenapa nama tariannya adalah tari saman, karena dikembangkan juga oleh seorang ulama bernama Syekh Saman ya stars. Gitu. Awalnya dipakai sebagai media dakwah Islam gitu ya, atau masjid. Tapi kemudian diminati oleh banyak anak-anak muda yang menjadi tarian tradisional dan ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia di tahun 2011. Gitu deh. Itu dia untuk pertanyaan kedua. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir tebak cepat The Morning Crew hari ini.

pernah tahu tarian yang ada gininya kan? Ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, gitu. Kayak kan? Tari kecak, yang stars. Pertanyaannya, tari kecak ini adalah tarian tradisional sekaligus pertunjukan seni paling ikonik asal daerah titik, titik, titik. Tari kecak adalah tarian tradisional sekaligus pertunjukan seni yang paling ikonik dari daerah titik, titik, titik. Apakah A, Kalimantan Timur atau B, Bali? Apakah A, Kalimantan Timur atau B, Bali? Yang mana jawabannya menurut kamu? Kalau ada tarian yang mesti ya mesti ya bikin kita tuh wah ternganga-nganga karena mesti ada teriakannya juga. Ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca gitu-gitu ya kan. Dan itu benar-benar apalagi kalau kita nontonnya menjelang maghrib gitu ya, yang stars menuju ke sunset gitu lah. Itu indah banget sih. Di tempat yang terbuka gitu ya, di panggung arena. Aduh, keren banget deh. Kira-kira pertanyaannya, tari kecak ini adalah tari tradisional yang berasal dari daerah mana ya, stars? Sekaligus, ini adalah seni pertunjukan yang ikonik banget dari daerah titik-titik-titik. Apakah A, Kalimantan Timur atau B, Bali? Apakah A, Kalimantan Timur atau B, Bali? Yang mana jawabannya menurut kamu? Ini kalau masih salah kebacot ya. Kalau masih salah kebacot sih. Kebangetan sih menurut aku. Tari kecak. Ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca. Gitu deh pokoknya. Apakah dari Surabaya ya malah ya? Karena kan ca, he ca gitu. Sejadi. Kenapa tadi pilihannya gak Bali sama Surabaya ya? Jawa Timur ya. Silakan dijawab yang stars buat kamu yang udah tahu. Langsung aja merapat lewat DM ataupun juga lewat WhatsApp di 081-888-0948. Dibi mau sapa dulu, ada yang barusan saja bergabung bareng sama Dibi, ada Mas Yusuf UU. Ngejawab Bali kak, Mas Yusuf Triyono, Bali. Ada kakak Zoe menjawab Bali, Mas Ferdi, Bali, beli di Big. Ngebahas Bali jadi pengen liburan gak sih Mas Ferdi, Mas Adit? Kerja terus nih kalian nih. Jadi pengen liburan gak sih ke Bali? Kalau ngebahas Bali kayak gini. Mas Aditya Safarudin ngejawab Bali juga. Oke. Nontonlah kita tari kecak langsung di Bali. Ya gak sih? Apalagi di saat-saat sunset gitu. Cakep banget. Liburan dong Mas Ferdi, Mas Aditya. Nyuruh orang liburan, diri sendiri kerja terus. Gimana ya, kita cari sponsor dulu ya buat jajanin gitu ya. Tebak cepat hadiahnya liburan ke Bali. Gimana? Mantep gak tuh? Ya kan, waktu itu kita udah sempet pernah deh, kalau gak salah sempet ada kuis. Terus hadiahnya adalah nginep di Bobo Kabin yang ada di Ubud kalau gak salah. Tapi gak mau berangkat orangnya, padahal tuh vouchernya udah kita kasih waktu itu. Sayang banget ya. Oke, kita kembali ke pertanyaan terakhir di Tebak Cepat The Morning Crew, di mana semuanya ngejawabnya adalah Bali. Kita kunci dulu jawabannya untuk pertanyaan terakhir di Tebak Cepat The Morning Crew. 3, 2, 1, jawaban dibikunci.

dan jawaban dari pertanyaan terakhir tebak cepat The Morning Crew adalah tari kecak. Adalah tarian tradisional sekaligus seni pertunjukan yang paling ikonik dari daerah titik-titik-titik. Apakah A. Kalimantan Timur atau B. Bali? Apakah A. Kalimantan Timur atau B. Bali? Dan jawabannya adalah

kembali. Tentu saja ya. Masa iya sih dari Kalimantan Timur? Kebangetan banget deh kalau salah. Jadi tari keca dari Bali ini adalah menjadi salah satu pertunjukan seni yang paling ikonik tentunya di Bali, youngsters. Tari keca ini punya iringan musik dan juga instrumental yang benar-benar membangkitkan semangat gitu ya. Kadang juga tari kecak ini menggunakan suara para penarinya itu sendiri secara bersama-sama, kayak yang tadi udah sempet Bibi bilang gitu kan. Kadang ada ketika ngebawain tari kecak ini kayak ada ca gitu, ada kode gitu ya, ada kode dari koordinatornya. Ca, terus yang lainnya ngikutin ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca gitu. Dan ini memang dimainkan oleh para penari laki-laki yang duduk melingkar dan membuat irama yang sama, yang stars. Itu adalah tari keca dari Bali gitu deh. Ada yang pernah nonton tari keca? Di mana tarian ini memang berakal dari ritual kecak sangyang, yaitu tradisi sakral penolakan bala atau pemanggilan roh gitu ya, stars. Jadi di tahun 1930-an, seniman Bali Wayan Limba ini bekerja sama dengan pelukis Jerman Walter Spies, itu mengubah ritual tersebut menjadi sendera tari. Jadi kalau sendera tari itu kalau kuliah seni ya, namanya adalah seni drama tari dan musik gitu, sendera tari. Mereka memasukkan wira carita Ramayana ke dalam pementasan ini biar bisa dinikmatin oleh para wisatawan yang nonton gitu ya, stars. Kira-kira, terima kasih banyak buat kamu yang jawabannya udah pada betul semuanya nih ya. Ada Mas Yusuf Uu, Mas Ferdi, Mas Yusuf Triyono, Kazuy, ada Mas Aditya juga yang udah ikutan. Tadi juga ada Mas Bagus yang ikutan ngejawab juga. Terima kasih banyak udah ikutan tebak cepat. Ada juga Kakak Alvin yang udah ikutan juga. Dan bentar lagi bakal ada dua musisi yang dibattlein di Back to Back Song The Morning Crew pagi hari ini. Dua musisi perempuan Indonesia. Siapa dan siapa kira-kira? Masih dari para nomine-nomine Anugerah Musik Indonesia 2026. Stay tune terus cuma di The Morning Crew barengan sama Dibi yang start sampai nanti jam 9 pagi.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
11: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
12: Mau dong. Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
13: Enjoy your favorite song. Coming from...
14: Hi, I'm Rosé.

0: lagu Indonesia 2 jam full. Stay tune aja di jamnya yang first bareng DJ Hans. Setiap Senin sampai Jumat, jam 11 sampai jam 1 siang. Kamu bisa kasih rekomendasi lagu Indonesia yang pengen kamu dengerin juga di sini. Streaming now on www.djfm.co.id.
1: Hey, oh, hey, oh, hey, let's take the whole world on a ride. J-Lo, ya tú sabes, no es más.

Kamu masih dengerin The Morning Crew barengan sama DB di sini, Hellstars. Dan barusan aja kamu dengerin satu single coming from Jennifer Lopez, Pitbull on the Floor. Hey, hey. Satu single rekomendasi dari Mas Ferdi. Joget beneran loh ya. Katanya gini, DB mau request lagunya Jennifer Lopez dong. Bahas tarian jadi pengen goyang. Allah, Allah, Allah. Goyang beneran gak itu tadi? Aku puterin yang on the floor loh. Udahan loh ya kan. Dan ada Mas Yusuf O juga mau kasih lagu rekomendasi It's Not Over dari Doctree. Udah DB siapin, bentar lagi banget DB bakal puterin. Habis DB nge-spill nih Youngsters untuk dua musisi yang DB battlein pagi hari ini, dimana kedua musisi ini asal Indonesia sama-sama jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Dan dua-duanya kalau untuk high notes ya, untuk high notes-nya itu benar-benar buh perfect. Pokoknya mulus deh buat nada-nada tinggi, nyanyian-nyanyian mereka tuh mulus deh. Ada dua penyanyi ini masuk di kategori artis solo wanita pop terbaik di Anugerah Musik Indonesia Awards 2026 yang stars. Nah, kira-kira nih ya, kira-kira gitu dari dua musisi ini, yang mana yang bakal kamu pilih untuk nanti jadi penutup di The Morning Crew? Silahkan kamu pilih di back to back song yang stars, di mana musisi pertama yang di battlein di back to back song pagi hari ini adalah Liodra. Liodra masuk di nominasi artis solo wanita pop terbaik lewat lagu Teganya Kau. Dan Liodra bersaing sama beberapa nama musisi lainnya seperti It Gitaf, Gia Indrawari, dan juga Bernadia, serta lawannya di back to back song hari ini juga yang stars, yaitu adalah Mahalini.

ini berhasil masuk di nominasi artis solo wanita pop terbaik lewat lagu Untuk Yang Bersamanya dari album Koma yang Stars. Dan dari dua musisi ini, yang mana kira-kira yang bakal kamu pilih sebagai penutup di The Morning Crew? Apakah Mahalini? Nanti yang di bakal puterin salah satunya adalah Mati.

Kayak yang Dibi bilang kan, ini benar-benar persaingan yang ketat banget nih. Karena kedua musisi yang Dibi battle-in di Back to Back Song pagi hari ini sama-sama punya kualitas suara yang bagus banget. Secara live pun Dibi nonton mereka, itu juga gak ada yang goyah sama sekali. Yang stars untuk gak false, energik, nada-nada tingginya bisa tercapai. Keren banget deh pokoknya. Ada Mahalini dan juga Liodra di Back to Back Song The Morning Crew pagi hari ini. Kira-kira dari dua musisi perempuan jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol ini, yang mana yang bakal kamu pilih? Nantinya dua lagu dari salah satu mereka sebagai penutup di The Morning Crew. Kalau kamu pilih Liodra, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Terlalu Cinta. Tapi kalau kamu pilih Mahalini, salah satu lagu yang nanti Bibi bakal kasih adalah Mati-Matian. Yang mana kira-kira? Langsung kasih tahu sekarang juga lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Kira-kira Mahalini atau Liodra? Liodra atau Mahalini? Jujur bingung banget, pengen dah dengerin dua-duanya, tapi gak bisa. Hidup itu memang harus penuh dengan pilihan ya, yang stars ya. Jadi silakan kamu pilih antara Mahalini atau Liodra. Sambil dibikasi dulu satu single yang udah direkomendasiin sama Mas Yusuf OO buat dibikasi. It's Not Over.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum. Dan hasilnya, gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu. Aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum ambesir.
8: Surabaya.
9: My name is Yonas.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

FM bakal ngenalin ke kamu nih musisi-musisi dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan sekitarnya. Di DJ FM support musisi lokal. Kasih tahu ke kita ya kalau kamu punya band atau karya. Kali aja lagu kamu bisa on air di DJ FM Surabaya.

Satu single ya, Stars, barusan aja kamu dengerin dari Chocolatino. Ini adalah band asal Jawa Timur ya, di Surabaya ya, Stars. Dan Surabaya dan Sidoarjo sih ini sih ya, teman-teman Chocolatino ini. Dan sepertinya hits banget di era tahun 2000-an. Ya, sekitar 2005 sampai 2010 lah ya, Stars. Dan lagu ini udah direkomendasiin sama Mas Pram. Katanya mau kasih rekomendasi lagu dari Chocolatino deh, yang lokal-lokal. Oke, spesial banget karena judulnya Pagi, jadi diputerin deh di program pagi ini. Sebenarnya kalau lagu dari musisi lokal yang Stars dari Surabaya, Sidoarjo, Malang dan sekitarnya, kamu bisa langsung aja kasih rekomendasi di jamnya yang Stars ya. Karena di jamnya yang Stars itu 2 jam bakal puterin lagu-lagu Indonesia favorit kamu, termasuk jadi program yang dimana udah di-build sama teman-teman DJ FM Surabaya untuk support musisi lokal. Jadi kalau kamu pengen ngedengerin yang agak-agak pinggir gitu ya, bukan musisi Indonesia yang kayak terkenal Bunga Citra Lestari atau kayak Bernadia, tapi yang mungkin kayak musisi-musisi lokal Surabaya, boleh banget tuh kamu kasih rekomendasi di jamnya yang Stars setiap hari Senin sampai Jumat jam 11 sampai jam 1 siang barengan sama DJ Hans. Dibi mau sapa lagi buat yang udah gabungan, ada Kakak Ayu, tadinya mau request lagunya Avril yang Girlfriend, tapi Avril udah keputer tadi yang Wish You Were Here Kakak Ayu, akhirnya mau ganti aja deh The Chainsmoker. Oke, Dibi udah siapin The Chainsmoker yang hits juga di era tahun 2015, ada Roses. Tapi sebelum itu Dibi mau remind lagi ke kamu, ada dua musisi yang Dibi battling di pagi hari ini yang Stars, dimana dua musisi ini adalah musisi wanita yang kedua-duanya jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Dan kalau nyanyi di high notes-nya itu gila, nyampe gak goyang dan perfect banget ngebawainnya. Dua musisi ini berhasil masuk di kategori artis wanita solo pop terbaik Anugerah Musik Indonesia Award 2026 yang Stars. Ada siapa dan siapa? Yang pertama ada Lily alias Liodra.

Dan kalau kamu pilih mahal ini, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Mati-matian ya Stars. Jujur ini adalah persaingan di back-to-back song yang cukup ketat ya. Lebih ke aduh bingung nih pilihnya yang mana, Leodra atau Mahalini ya gitu. Karena kedua-duanya sama-sama punya kualitas musik yang bagus banget. Lagu-lagunya pun juga lagu-lagu yang sulit buat dibawain ya Stars. Dan kalau bukan mereka yang ngebawain tuh kayak kurang aja gitu rasanya ya. Jadi langsung aja dipilih, apakah Leodra, apakah Mahalini yang jadi pilihan kamu di Back to Back Song The Morning Crew pagi hari ini. Kalau kamu pilih Leodra, langsung aja jawab vote di nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa pilih Mahalini kalau itu jadi favorit kamu. Lewat DM di Instagram juga boleh banget, di @djfmsurabaya. Oh, ada dua ya yang dibattlein. Yang pertama ada Leodra.

Langsung ya, yang Stars kasih tahu sekarang juga, ditungguin jawaban kamu karena bentar lagi voting back to back song antara Liondra dan juga Mahalini bakal ditutup. Sambil dikasih dulu satu single yang udah direkomendasiin sama Kak Ayu buat dikasih di pagi hari ini, The Chainsmoker Roses, barengan sama Roses.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar? Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yusuf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.

0: Sekarang bayangin, streaming tanpa loading, download file besar dalam sekejap, video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.
1: 94,8 JFM, Yabinet Youngsters Radio.

0: Masih barengan sama DB yang Stars ya, nemenin kamu kurang 5 menit lagi. Be honest di The Morning Crew. Dan voting back to back song The Morning Crew dari DB tutup. Sekarang waktunya DB untuk menghitung perolehan suara yang udah masuk ya. Coba kita lihat dari dua musisi yang DB battling di back to back song. Ada Liodra dan juga ada Mahalini. Kira-kira lebih unggul dan lebih banyak suara yang memilih siapa sih? Coba kita cek dulu di DM Instagram kita ya, di @djfmsurabaya ya. Ini pada memilih antara Liodra atau memilih Mahalini. Coba kita lihat di DM Instagram. Ada kelas 12, 4 nomor, absen 20. Memilih, aku milih Liodra aja Kak Dibi. Oke. Terus abis gitu ada juga jus alpukat gula dikit ya, mau milih Mahalini aja Mbak Dip, baik. Ada Mas Pram, milih Mahalini lah ya gitu. Kakak Caca memilih, selamat pagi Kakak Dibi, aku vote Liodra aja dong Kak. Lagu galau tapi kalau dengerin itu sekarang kepikirannya unexpected moment gara-gara agak lain. Ada banget agak jijik-jijiknya gitu ya. Kalau dengerin lagu itu sekarang sambil ngebayangin agak lain, film agak lain, ada banget agak jijik-jijiknya dikit gitu ya. Oke deh Kakak Caca. Terus abis gitu juga di WhatsApp, sekarang kita move ke WhatsApp. Ada Mas Ferdi. Nah ini baru susah-susah nih back to back songnya. Milih Lili aja deh Dip. Oke. Terus abis gitu ada Kakak Ayu memilih Mahalini aja Kak Dibi. Mas Yusuf Triyono, Mahalini aja Kak Dibi. Kakak Yanti, Mahalini dong. Terus juga ada yang sudah bergabung sama Dibi, ada Kakak Hanafi memilih Mahalini juga. So dari perolehan suara yang udah masuk, tiga suara memilih tiga suara memilih Liodra, yaitu ada Kak Ferdi, Kak Caca, dan juga kelas 12 nomor absen 20 itu memilih Lili atau Liodra. Sisanya ada Mas Pram, ada jus alpukat gula dikit, ada juga Kakak Ayu, ada juga Mas Yusuf Triyono, ada Kakak Yanti, ada juga Mas Hanafi. Semuanya memilih Mahalini. Jadi perolehan suaranya adalah 5 dibanding 3 yang Stars ya. Jadi lebih banyak Mahalini daripada Liodra. Jadi dua lagu penutup The Morning Crew pagi hari ini akan dibawakan oleh Mahalini. Dibawakan kayak live ya. Bakal dikasih dua lagu dari Mahalini sebagai penutup di The Morning Crew pagi hari ini. Selain ada Mati-matian, nanti Dibi juga bakal kasih satu single terbaru dari Mahalini, adalah Percuma ya Stars ya. Itu dia dua lagu sebagai penutup di The Morning Crew. Thank you so much buat kamu ya Stars yang udah seru-seruan bareng sama Dibi dari jam 6 sampai jam 9 selama 3 hari ini, dari Senin sampai Rabu. Besok kamu bakal ditemenin sama DJ Alvin dan kita bakal ketemu lagi di hari Senin ya. Jangan kangen sama aku. Kangen ya sama aku ya. Dan pastinya juga jangan lupa untuk dengerin semua program-program dari DJ FM Surabaya. Dan hari Jumat besok bakal ada ex-announcer DJ FM yang bakal mampir ke kantor kita. Kira-kira siapa yang Stars? Nah, tungguin aja ya. Dan pastinya juga kamu bisa dengerin DJ FM dimanapun dan kapanpun kamu mau. Tinggal streaming aja lewat website kita di www.djfm.co.id atau download aja aplikasi On Ears, available on App Store and Play Store. Waktunya Dibi pamit, saya selalu buat kamu. Lancar semua kegiatan aktivitas kamu di hari ini yang Stars. Waktunya kamu dengerin, ini dia, Back to Back Song The Morning Crew, pilihan kamu, edisi 23 September 2026. Please welcome Mahalini. Dadah, bye-bye.
1: Back to back song pilihan youngsters.

0: spesial di Hari Radio, ternyata ada beberapa film nih yang ngelibatin radio sebagai pelengkap cerita. Nah, salah satunya ada di film animasi populer Indonesia, yaitu Jumbo. Kalau biasanya kita tune in radio buat dengerin musik, berita, atau sekedar nemenin aktivitas, di film animasi Jumbo, radio punya fungsi yang jauh lebih personal. Ada satu adegan di mana Don pakai radio buat komunikasi sama mendiang ayah dan ibunya.
1: Don?
2: Ibu?
1: Iya, sayang.
3: Satria, ayah sudah besar.
2: Ayah? Apa kabar?
1: Ayah ibu baik-baik saja, Don. Ini semua berkat doa kamu, nak.
2: Don janji akan lebih rajin doain ayah ibu. Janji.
0: Nah, lewat radio itu, Don bisa dengerin suara dan ngerasain kehadiran orang tuanya lagi walaupun mereka udah terpisah. Unik ya, youngsters? Dari Jumbo, kita bisa lihat kalau radio bukan cuma soal suara, tapi juga soal rasa. DJ FM spesial Hari Radio Nasional. Yuk juga dengerin radio.

0: Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari

0: Monsters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
5: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh, boleh.
5: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
6: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
8: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
8: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
8: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
8: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emangnya aman?
8: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
8: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
8: Yoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
8: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
10: New Willy. On DJ

Youngsters, kamu sadar nggak sih kalau sekarang nih istilah ospek udah diganti jadi PKKMB? Eits, asal kamu tahu aja nih, ternyata perubahan ini bukan hanya sekedar asal ganti nama loh Youngsters. Kementerian Pendidikan ngejelasin kalau PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru dirancang biar mahasiswa baru bisa lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan kampus yang lebih edukatif, inklusif, dan tentunya bebas dari perpeloncoan atau bullying. Nah, istilah ospek udah dinilai identik banget sama kegiatan yang berbau-bau bullying gitu di masa lalu. Dibentak-bentak, disuruh bawa aneh-aneh sampai kekerasan fisik. Makanya sekarang istilahnya sudah bukan ospek lagi ya Youngsters, tapi PKKMB. Yang masuk kampusnya udah pakai istilah PKKMB gimana? Aman nggak PKKMB-nya kemarin?

0: DJ Highlight by DJ FM. Good news from Indonesia nih, Hellsters. Dimana perburuan hewan di hutan Indonesia udah mulai ditinggalin. Karena banyak warga di 9 desa di Kalimantan Barat sekarang ini dapat penghasilan lewat foto atau ngerekam satwa liar melalui program Ke Hatiku. Insentif atau bayarannya dikasih berdasarkan jenis satwa yang terdokumentasi, Hellsters. Itu artinya kegiatan mengamati sekarang ini jadi sumber pendapatan tambahan untuk masyarakat sekitar tanpa harus membunuh atau menangkap satwa liar. Jujur, ini win-win solution ya. Satwanya bisa tetap hidup di habitatnya, sementara warga dapat tambahan finansial dari kegiatan pengamatan.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa mengakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an? Beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Sehari setelah hari ini itu besok. Dua hari setelah hari ini itu lusa. Kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya dua hari sebelum hari ini atau lima hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salumbari yang merupakan istilah untuk dua hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk tiga hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah empat hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah lima hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya empat hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.

0: FM. Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yuswa Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.
8: Yeah.

smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih youngster, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul?

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day youngsters?
3: Cerita horor apa tuh?
4: Cerita horor tentang Mbak Kunti. Jadi dulu waktu aku mondok, itu ada kakak kelas aku cerita. Waktu jaga malam, itu kan temannya tidur nih kak. Sama dia ditinggal ngaji di depan asramanya itu. Selesailah ngaji, dia mau ikut tidur nih. Ikut tidur sama kayak temennya tadi.
3: Si kakak kelas itu ya.
4: Ditaruhlah Qurannya. Nah, ketika dia mau tidur, tiba-tiba dari jendela atas dia duduk itu, itu kan jendelanya tuh ditutup sama kertas kado tuh kak. Biar ruangan dalamnya tuh gak kelihatan dari luar gitu. Nah, tiba-tiba kertas kadonya kekupas sendiri gitu kak.
3: Maksudnya kayak ada yang nyobek gitu?
4: Iya, ada yang nyobek dari dalam. Padahal tahu sendiri itu ruangannya ditutup, gak ada dikunci malah, bukan cuma ditutup.
3: Suara apa itu tadi?
4: Nah kan
3: suara apa? Fu, kamu denger gak sih kayak ada suara kertas gitu, Fu?
4: Gak ada tuh, Kak.
3: Ada, serius, beneran. Ya gak sih?
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Kalau biasanya kamu lihat Pokemon di game atau di TV, kali ini Pikachu dan kawan-kawannya hadir dalam bentuk wayang youngsters dalam Pokewayang. Proyek ini dirancang ternyata hampir selama 1 tahun bareng beberapa kementerian dan kreator lokal yang ngegabungin karakter Pokemon dengan kesenian wayang kulit. Wayang Pokemon ini sendiri bakal tampil perdana di World Conference on Creative Economy atau WCCE di Jakarta 21-23 Oktober 2026. Adanya Pokewayang ini jadi cara baru buat mempertemukan budaya Indonesia dengan dunia Pokemon yang dalam hal ini adalah negara Jepang yang stars. Lewat perpaduan ini harapannya wayang bisa kerasa lebih dekat sama generasi muda and of course ngenalin budaya Indonesia secara lebih luas lagi. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo rek, support musisi lokale Surabaya.
1: Kalau biasanya berseliweran di festival dan event-event musik, musisi lokal asal Surabaya Jerry Jeremy akhirnya ngerilis single pertamanya yang berjudul Cantiknya Kamu. Single ini mengangkat tema simple romance story yang nyeritain point of view dari seorang cowok yang terpesona sama cewek dan gak sabar buat nyatain perasaannya. Jerry Jeremy Cantiknya Kamu jadi salah satu musisi lokal Surabaya yang karyanya mau DJ FM kenalin lewat DJ FM Support Musisi Lokal.

Siapa nih yang sering dipuji, "Ih, kamu cantik banget," atau "Cantik banget deh kamu," sama pasangan? Ngerasa nggak jadi makin pede sama diri sendiri? Asal tahu aja yang stars, ternyata sering dipuji sama pasangan, khususnya soal penampilan, gak cuma bikin kita seneng aja. Pujian yang tulus juga bisa bikin kita ngerasa lebih dihargai dan punya pandangan yang lebih positif terhadap diri sendiri. Dalam sebuah studi yang dirilis di Journal of Personality and Social Psychology, apresiasi dan afirmasi dari pasangan itu bisa memperkuat self-image seseorang dan membuat mereka merasa lebih dicintai plus dihargai. Jadi youngsters, kalau pasangan kamu hari ini kelihatan cantik, bilang aja. Gak perlu nunggu momen spesial kali. Siapa tahu satu kalimat "kamu cantik hari ini" bisa bikin dia makin percaya diri seharian.

FM. Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYARI Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYARI Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands, mulai dari halal food, modest fashion, Yusuf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYARI Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Metro Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Keselamatan pelayaran sedang menjadi sorotan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Badan SAR Nasional atau Basarnas mencatat 601 operasi SAR kecelakaan kapal laut dengan 3.607 korban. Sebanyak 239 orang meninggal dan 203 lainnya dinyatakan hilang. Belum usai duka menimpa KM Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumenep pada Agustus lalu, kapal motor penyeberangan atau KMP Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin tenggelam di perairan Masalembu pada 13 September 2026. Hingga 15 September, 108 orang berhasil diselamatkan, 6 orang ditemukan meninggal dunia dan sekitar 129 orang masih dinyatakan hilang. Jika digabungkan, maka kasus kecelakaan kapal mulai September 2026 mencapai total korban 3.850 orang. Korban meninggal dunia pun menjadi 245 orang dan 332 masih hilang. Angka ini tentu menjadi alarm serius bagi keselamatan perjalanan laut di Indonesia. Persoalan keselamatan kapal juga mendapat sorotan dari lembaga parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto juga turut mendesak Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kapal, terutama untuk memastikan kondisi dan kelayakannya.
2: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan, wah semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini seperti apa, ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli, tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa, kondisi kelaikannya seperti apa, sampaikan ke kami. Oh ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal, yang lain hanya 1.000, ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah ini kan alasan-alasan klasik. Kalau nggak kita dorong dengan ketegasannya kuat, political will kita tidak tegas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dalam sebuah negara ya keselamatan rakyat. Nah, kita hari ini mohon maaf agak abai melindungi, memproteksi keselamatan rakyat Indonesia. Ya sebagaimana konsensus berbangsa bernegara kita melindungi segala bangsa dan seluruh tumpah darah rakyat Indonesia.
1: Tak hanya soal kondisi kapal, legislator Edi Purwanto juga menekankan pentingnya kepatuhan seluruh stakeholder moda transportasi laut terhadap peraturan yang berlaku.
2: Nah, kalau misalnya kita lihat di regulasi, di Undang-Undang 17/2008 yang sudah direvisi menjadi 66/2024 di pasal 217 dan 219 itu kan jelas bahwa kelaikan kapal itu terus dicermati dengan baik. Nah, sementara ada kelemahan di Permen 28 tahun 2022. Di situ di pasal 11 ayat 4 sama ayat 5 itu hanya berkutat pada administrasi. Bagaimana kapalnya, izin-izinnya, kemudian kelengkapan surat seperti itu. Nah, di ayat 6 bisa dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ketika ada laporan kaitan dengan kapal. Jadi artinya menurut saya itu ada lenggang. Nah, menurut saya di regulasi ini permennya ada kontradiktif dengan undang-undang. Ke undang-undang kan jelas SOP-nya, SPP yang dikeluarkan betul-betul ready. Seperti baik alarm darurat seperti apa, life jacket-nya, skocinya siapa atau enggak, radio komunikasi ada apa enggak, emergency power-nya seperti apa, kompetensi awalnya seperti apa, sendur menghadapi cuaca seperti

0: Shania Twain, musisi tahun 2000-an ini ngajakin Z buat ngerilis ulang versi baru lagu You're Still The One. Tentu ada sentuhan dance dan electro house-nya yang stars di lagu ini. Kolaborasi ini juga menghadirkan official music video yang unik banget, kayak ada di negeri Candy Crush gitu, dan serba pink yang stars. Pastinya lagu You're Still The One new version dari Shania Twain dan Z ini bisa kamu dengerin di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
3: DJ Highlight by DJ FM.
4: Let's go, girl.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

0: FM. Eh, bentar deh. Ah, apa sih? 321 321. Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat. Eh, bentar deh. Ah, apa sih? 321 321. Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel-apel.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
8: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
2: Dari Wings Food.
9: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
10: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
9: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
10: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
9: Loh, kok gitu?
10: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
9: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
10: Secara rutin? Emang nyaman?
9: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
10: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
9: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
10: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
9: Yoga, beli sendiri dong.
10: Yah, sayang.
9: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaginet Youngsters Radio.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Kejutan dari Jennie Blackpink, di mana Jennie awalnya mau ngerilis 3 lagu aja nih di mini album Fallen Angel yang rilis 28 Agustus 2026. Tapi kayaknya Jennie berubah pikiran deh ya stars. Dia bakal nambah 3 lagu lagi selain Fallen Angel, Even, dan Less Than a Lover. 3 lagu lainnya adalah Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Kita tunggu aja lagu-lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

9.4 di JFM dari Libat Youngsters Radio. Siang Youngsters, kembali lagi bersama Hans di jam Youngsters siang hari ini yang bakal menemani kamu selama 2 jam ke depan ya. Dari jam 11 sampai jam 1 siang yang tentunya kita bakal seru-seruan lewat lagu yang Hans siap puterin. Jadi siapin aja lagu-lagu favorit kamu ya, biar Hans bisa puterin di 9.4 di JFM Surabaya.

Oke, yang sudah masuk di hari Rabu lagi nih ya. Gimana? Udah mulai kerasa capeknya minggu ini belum ya? Soalnya hari Rabu tuh suka jadi titik di mana kayak kita udah mulai mikir gitu ya. Ini minggu kapan selesainya gitu ya. Ini minggu kapan datengnya gitu ya. Senin udah lewat, Selasa udah lewat gitu ya. Sekarang di hari Rabu. Rabu ini ibaratkan checkpoint gitu ya di weekdays gitu ya. Tinggal 2 hari lagi menuju Jumat. Jadi kayak bisa ngerasain kayak dikit lagi. Ayo semangat, semangat. Senin udah lewatin aja gitu ya. Tapi sebelum mikirin weekend, sini dulu yang sudah masuk jam makan siang dan juga jam istirahat ya. Kenapa gak tahu? Aku ngerasa hari ini ngantuk banget gitu ya. Ada juga gak sih yang ngerasa kayak hari ini ngerasa ngantuk banget gitu ya. Aduh, ini dari tadi aku masih nguap-nguap yang sers ya. Karena jam segini biasanya udah rawan-rawan buat ngantuk gitu ya. Karena sibuk, karena pusing mikirin semua kerjaan yang masuk di kepala kamu gitu ya. Jadi beban ini berasa pengen ditidurin siang dulu bentar 1 jaman atau 2 jaman gitu ya. Jadi ya buat kamu yang sekarang lagi ngantuk, jangan lupa yang sus disiapin kopinya ya. Dan juga makan siangnya buat recharge energi kamu buat balik lagi nanti lanjutin kerjaan kamu. By the way, udah pada makan siang belum nih? Kalau belum, jangan lupa juga siapin makan siang ya. Menu favorit kamu di siang hari ini bisa jadi mood booster kamu ya, buat semangat lagi untuk menjalani aktivitas di siang hari ini. Dan by the way, selain menyiapkan makanan, juga siapin lagu-lagu favorit kamu yang sers yang pengen diputerin sama Hans siang hari ini ya. Jadi biar kamu gak boring atau mungkin gak bosen ya, kita bakal puterin lagu-lagu favorit atau pilihan kamu buat ngebus mood kamu di siang hari ini ya. Jadi boleh banget lagu-lagu yang menggambarkan atau lagu-lagu yang mewakili perasaanmu di siang hari ini, khususnya lagu Indo dengan lagu yang terbaru ya, 5 tahun terakhir dari sekarang ya. So siapin aja dan update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa ya. So kamu tinggal cari Instagram kita di @djfmsurabaya. Pokoknya Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti ya yang sus. Buat sekarang kita lanjut dulu buat puterin lagu lagi sambil kamu drop update lagu di siang hari ini ya. Ada lagu Tafati, Siska Saras, Gemintang spesial buat kamu di siang hari ini.

Ya, udah belum? Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Sobat, kamu sadar nggak sih kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar? Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026. Persembahan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar pegiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini kamu bisa menjelajahi 8 showcase island mulai dari halal food, mother's fashion, Ziswaf corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, IN2 Motion Fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya langsung cek di Instagram BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id. Dan untuk TikToknya ada di @isef.id. Facebook, YouTube, X ada di Isef Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Jangan lupa ya, follow Instagram BI Jatim @bank_indonesia_jatim.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

Masih di Nan Perbaik di JFM Surabaya. Barang sama Hans yang menemani kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Yang terus dan tadi sudah Hans puterin beberapa playlist dari Hans di siang hari ini. Sekarang giliran aku mau puterin playlist dari kamu nih ya. Aku mau cek dulu di WhatsApp. Kira-kira yang paling gercep siang hari ini ada siapa? Ada dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang. Hari ini Kak Fabian katanya mau dengerin lagunya For Events yang judulnya itu Museum Duka. Karena Museum Duka ini katanya tidak ada di Surabaya. Oke, siap apapun deh. Yang penting Hans puterin lagu kamu ya nanti. Ternyata lagunya udah ada Kak Fabian, jadi tinggal play aja nih ya setelah ini. Jadi jangan kemana-mana Kak Fabian, ditunggu aja. Ada juga dari Kak Ayu. Halo Kak Ayu, selamat siang. Hari ini Kak Ayu katanya mau diputerin lagunya Glenn Fredly yang judulnya itu Malaikat Juga Tahu. Siap Kak Ayu, ditunggu ya. Satu lagu buat kamu nanti bakal Hans amanin di playlist. Ada juga dari Mas Ferdi. Halo Mas Ferdi, selamat siang. Hari ini Mas Ferdi katanya mau request lagunya Bernadia yang kita buat menyenangkan. Tuh kan, Mas Ferdi juga ngantuk nih ya, sama kayak aku. Emang hari ini gak tau kenapa ya, Yansus, hawanya tuh bener-bener ngantuknya berat banget gitu ya. Walaupun aku udah tidur lebih dari 8 jam gitu ya, tapi masih ngantuk aja gitu ya. Emang siang-siang kayak gini di hari Rabu, aduh ini bahaya banget gitu ya. Udah ngantuk banget gitu ya. Jadi biar gak ngantuk, ya udahlah nanti aku kayaknya beli kopi deh ya, Americano gitu ya, Americano Fruity ya, lagi viral-viral gitu, enak kayaknya ya. Sambil ditemenin playlist-playlist yang harusnya gak bikin ngantuk ya. Jadi aku suggest ke kamu semua yang terus, semoga kamu drop playlistnya di siang hari ini gak terlalu bikin ngantuk ya. Jangan yang galau-galau yang terus, bahaya nanti makin tidur nih aku di studio ya. Oke deh, lanjut Mas Ferry, sehat selalu ya, nanti bakal Hans puterin di playlist. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja Mas Ferry sambil disiapkan kopinya biar gak ngantuk ya. Ada juga dari Kak Suruni yang katanya mau diputerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya itu Haha. Ada juga dari Kak Bila ya, sama dengan Kak Suruni. Ada juga dari Kak Syah. Ada juga dari Mas Ali yang siang hari ini katanya mau diputerin dua lagu seperti biasa. Lagu pertama ada dari Groove yang Forever You Be Mine. Yang kedua itu ada dari Caleb J yang judulnya Tak Mau Sendiri. Siap Mas Ali, dua lagu nanti bakal Hans ceki-ceki dulu di playlist ya. Apakah ada? Kalau gak ada nanti Hans kabarin ke kamu. Dan kalau gak ada juga nanti

0: Radio 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Duh, panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Dis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau Milk Juice Melon, gratisnya Milk Juice Mangga ya.
2: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih. Ya, gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Shania Twain, musisi tahun 2000-an ini ngajakin Z buat ngerilis ulang versi baru lagu You're Still The One. Tentu ada sentuhan dance dan electro house-nya yang starts di lagu ini. Kolaborasi ini juga menghadirkan official music video yang unik banget, kayak ada di negeri Candy Crush gitu, dan serba pink yang starts. Pastinya lagu You're Still The One new version dari Shania Twain dan Z ini bisa kamu dengerin di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Oke, yang terus kembali lagi bersama Haji 94.0 di JFM Surabaya. Satu persatu lagu dari kamu sudah Hans puterin. Tapi sebelum lanjut buat puterin lagu-lagu dari kamu, Hans mau kenalin satu lagu yang kayaknya bakal jadi salah satu lagu yang masuk ke playlist kamu nih, yang terus ya. Jadi ada Salma Salsabil bentar lagi bakal ngeluarin single terbarunya yang judulnya itu Maha Benar. Sebenarnya dari judulnya aja udah kayak bikin penasaran Maha Benar apa nih sebenarnya ya. Dan by the way, untuk lagu ini ditulis sama Salma Salsabil sama Clara Riva ya, yang terus. Terus yang bikin menariknya lagi nih, di bagian produksinya ada beberapa nama yang ikut terlibat, yang terus. Salah satunya ada Barsana Bestandi sebagai vocal arranger sekaligus vocal editing engineer-nya. Dan buat the answers yang sudah penasaran sama lagunya, tenang aja, preview-nya sudah keluar, yang terus. Jadi buat sekarang kita mungkin bisa dengerin preview-nya bentar kali ya. Kita dengerin ini, Salma Salsabil Maha Benar preview.

Aduh, mantap, asik, bener ya lagunya. Kayaknya Salma akhir-akhir ini emang lagi bikin lagu yang cukup asik kayak gini ya. Terakhir kan kita dengerin lagunya Hacu gitu ya, yang cukup bisa ngebawa suasana jadi bikin happy gitu ya. Terus sekarang ada masuk lagi nih, bener yang vokal atau mungkin arrangementnya sama lah ya, 11-12 sama Hacu gitu, yang cukup asik buat kita dengerin gitu ya. Udah bikin penasaran aja nih untuk full versionnya kayak gimana, dan lagu ini menceritakan soal apa. Nanti kalau ketika udah keluar ya Sos, jadi Hans bakal infoin ke kamu dan puterin buat kamu juga ya. Jadi nanti kita bakal tahu lagu ini sebenarnya apa sih makna dibalik lagu Maha Benar ini ya. Dan kabar baiknya yang Sos gak perlu nunggu lama, karena Maha Benar ini resmi dirilisnya di tanggal 25 September 2026. Jadi tinggal tunggu beberapa hari lagi sampai kita bisa dengerin full versionnya yang Sos. Jadi kalau dari preview tadi udah bikin kamu penasaran sebenarnya arah lagu ini mau kemana gitu, atau mungkin makna lagu ini dari kemana, sabar, sabar tunggu dulu ya. Nanti kita bakal Hans puterin di tanggal 25 yang Sos, jadi jangan kemana-mana. Buat sekarang Hans cuma bisa puterin dulu lagu yang sudah ada ya. Lagu yang 11-12 kayak lagu Maha Benar, ada lagu Hacu dari Salma Salsabil.

0: Widih, sekarang apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis, tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Keamanan transaksi kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih di 94.8 di JFM Surabaya, barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Yang sos di jam yang sos tepat di mana puterin lagu Indo favorit kamu. Dan yap, dari tadi sudah Hans puterin beberapa lagu dari kamu yang sos. Sekarang kita lanjut puterin lagu-lagu dari kamu lagi nih. Tapi aku mau bacain dulu yang sudah gabungan atau mungkin sudah drop rekomendasi lagunya di siang hari ini ya. Kalau tadi di WhatsApp, sekarang kita geser ke Instagram yang source, karena udah ada yang ngisi question box dan juga drop di DM ya. Aku bacain dulu DM siang hari ini masuk dari Kak Kevin Graham dari Cianjur. Halo Kak Kevin, selamat siang. Hari ini Kak Kevin katanya mau suruh-suruhan lewat lagunya The Changchuters yang judulnya itu Memang Beda. Siap, satu lagu buat kamu Kak Kevin ya, ditunggu aja. Selain ini Hans amanin di playlist, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Dan kita ceki-ceki di question box answers, kayaknya lumayan banyak nih, jadi aku bacain dari bawah ya. Ada dari Kak Arum Puspita 83 yang katanya mau diputeri lagunya Hombimpa dari Nabila Takiyah ya. Tak semudah Hombimpa, sorry ya. Kalau tadi kan Marbles Hombimpa judulnya, Hombimpa aja. Ini tak semudah Hombimpa dari Nabila Takiyah. Oke, buat Kak Arum, ditunggu setelah ini Hans amanin di playlist ya. Ada juga dari Kak Timo Tiffany yang katanya mau diputeri lagunya Sedikit Lebih Lama dari Pise Kota. Siap, katanya mau dengerin lagunya Liodra yang judulnya itu Pura-Pura. Ada juga dari Kak Ken FM yang siang hari ini mau seru-seruan lewat lagunya Semesta dari Kenris katanya. Siap, satu lagu buat kamu Kak Ken FM, setelah ini Hans amanin di playlist atau ceki-ceki dulu ya. Kalau ada di playlist, Hans puterin buat kamu semua. Dan ada juga dari Kak Dona Naing ya, yang katanya mau diputari lagunya Menjauh dari Vanessa Z. Dan juga ada lagunya Pisau Kota yang Selama Sedikit Lebih Lama, sorry ya. Dua lagu dari Kak Dona nanti bakal sama Nindi playlist atau Hans ceki-ceki dulu ya. Kalau ada, Hans puterin buat kamu. Dan buat kamu yang sos yang mungkin baru bergabung di siang hari ini di frekuensi kita di 94.8, boleh banget kalau ada rekomendasi lagu Indo terbaru dengan jarak 5 tahun dari sekarang yang sos, boleh banget rekomendasiin aja langsung lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram kita di @djfmsurabaya, biar bisa Hans puterin lagu-lagu dari kamu buat temenin kamu di siang hari ini yang mungkin lagi take a break atau mungkin lagi istirahat, menikmati makan siangnya atau menikmati santainya ya sebelum balik kerja lagi yang serius. Boleh langsung aja update-update lewat WhatsApp dan juga Instagram kita. Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti ya. Buat sekarang kita lanjut puterin dulu yang sos lagu yang direkomendasiin sama Mas Ali Gozali. Tadi ada Kelp G, Bala Negara AB, dan juga Edo Abraham Tak Mau Sendiri.

0: Make some noise! Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
7: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
8: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
9: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
10: Iya nih.
9: Kok duduknya mepet aku banget sih?
10: Sorry, malu sih mau bilang.
9: Hailah, santai aja.
10: Gini, aku lagi gejala wasir.
9: Oh, wasir. Coba minum ini.
10: Hah? Ambesir?
9: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
10: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
11: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: by DJ FM.
1: Simple Plan nulis buku cerita anak-anak. Yes, ini beneran ya Stars. Lucu banget kan? Lewat akun Instagram mereka @simpleplan, musisi pop punk asal Kanada ini ngerilis buku yang mereka kasih nama I'm Just a Kid, The Story of Simple Plan. Dan bakal

Rilis 9 Maret 2027. Garis besarnya, buku ini bakal banyak nyeritain pertemuan mereka as a group dan awal mula kecintaan mereka sama musik. Juga tentang persahabatan, kegigihan, serta semangat yang gak pernah menyerah buat ngejar impian mereka. Ilustrator dari buku ini adalah seniman asal Filipina, Jomike Tejido. Nah, kenapa mereka ngerilis buku anak-anak pada akhirnya? Karena mereka tuh ngeliat banyak orang tua muda sekarang ini yang ngenalin anaknya soal musik juga. Dan mereka terinspirasi deh, katanya biar mereka terus dikenal dari setiap lapisan generasi. Lucu ya? DJ Highlight by DJ FM.

Masih di Non-Forbanding di JFM Surabaya. Oke, sebelum lanjutin puterin lagu-lagu dari kamu yang susah, aku mau tanya nih sesuatu. Kalau kamu semua nih ya dengar kata liburan gitu, yang kebayang tuh sebenarnya apa sih? Kayak jalan-jalan, kulineran, foto-foto terus pulang capek gitu ya. Tapi ternyata sekarang ada tren liburan yang konsepnya malah tidur yang sers ya. Namanya sleep tourism yang sers. Jadi sleep tourism ini konsep liburan yang fokusnya ini bukan cuma ngejar sebanyak-banyaknya tempat wisata ya, atau mungkin eksplor sana-sini gitu ya, tapi justru istirahat, tidur yang nyenyak, dan recharge energi di tempat yang suasananya tenang yang sers. Dan kalau dipikir-pikir ya, cukup relate juga gak sih sama kita yang sekarang sudah menginjak dewasa gitu ya. Ritme hidup makin capek, kerja

dan gak ada habisnya, notifikasi HP bunyi terus, terus belum lagi sosmed. Akhirnya pas liburan malah pengennya ngilang dari dunia dulu nih ya, dari semua hiruk pikuk dunia ini gitu ya. Makanya sleep tourism ini mulai dilirik sebagai cara buat punya waktu khusus gitu ya, buat recovery. Jadi hotel atau penginapan yang nyaman, suasana tenang, atau mungkin terus aktivitasnya juga bisa

katanya cuma tidur, makan, spa, terus tidur lagi. Kamu kira-kira mau gak ya, Elzers? Atau malah ngerasa, lah kalau cuma tidur doang mah mending di rumah, kan juga bisa. Gimana? Kalau Hansi mau sih ya. Walaupun itu cuma tidur, gak pegang HP, aku tuh bisa banget ya, Elzers, kalau liburan tuh gak pegang HP tuh bisa banget. Pokoknya intinya menikmati suasana, terus kayak jauh dari kata kerjaan. Itu idaman banget liburan yang kayak gitu. Apalagi dibayar lagi ya kan, gratis, enak banget ya. Jadi pengen liburan ya, walaupun sekarang masih hari Rabu. Jadi jadi cuma terbayang-bayang aja nih bisa liburan di minggu ini dengan santai gitu ya, Hansers. Lagu buat kamu, Tulus Teh Hijau, spesial buat kamu di siang hari ini.

0: apa lagi? Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya Sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands, mulai dari halal food, modest fashion, Yuswa Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga bisnis matching, talk show inspiratif,

0: International Forum, Into Motion Fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. Festiari Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Pulang aktivitas di sore hari, jangan cuma bawa capek, bawa happy vibes juga dong di Sunset Vibes.
5: Selama 3 jam, kamu bakal ditemenin sama DJ Gigi yang energinya gak habis-habis.
6: Name for Bini DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. Halo Youngsters, ketemu lagi barengan sama Kiki. Pastinya enak nih Ki, kayaknya sore-sore begini didengerin. Langsung gaskan, gak pakai lama ya Youngsters ya. Lagu-lagu barat only, kasih tahu nama musisinya siapa atau judul lagunya sekalian Youngsters, biar langsung aku amankan dan putarkan buat kamu spesial di Sunset Playlist hari ini.
4: Mau dengerin hit song dan lagu yang viral? Di sini tempatnya.
6: Dan juga nanti bisa banget kamu ketemuan sama yang lagi viral, Youngsters Fallen Angel. Dan yang

0: spesial di hari radio, ternyata ada beberapa film nih yang ngelibatin radio sebagai pelengkap cerita. Nah, salah satunya ada series yang dibintangi sama Mawar Eva Deong dan Giorgino Abraham, yaitu Tempiam. Di series ini, radio jadi bagian penting dari ceritanya. Ada Arvino, seorang penyiar yang setiap Kamis pas jam 10 malam ngebawain program namanya 10 PM, yang isinya itu cerita-cerita horor sekaligus kisah tentang dosa orang-orang. Awalnya sih kedengaran kayak siaran horor biasa, tapi ternyata ada sesuatu di baliknya. Siaran 10 PM punya kekuatan buat nyerap energi para pendengarnya dan ngebuat mereka yang dengerin ngerasa terpengaruh sama kekuatan jahat.
1: Selamat datang di program istimewa 10 PM. Saya DJ.
2: Mau apa lagi kamu sekarang?
1: Saya DJ Arvino yang akan memandu Anda menelusuri dosa-dosa yang telah tercipta. Bagaimana rasanya kamu berada di dalam satu kamar dengan orang yang selama ini sudah membuat kamu jadi iri hati?
0: Jadi Youngsters, di series ini radio nggak cuma nyampein cerita, tapi justru menjadi bagian dari teror. Pastiin, kalau kamu habis dengerin J-K-pop setiap Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 10 malam, nggak ada yang siaran lagi ya. Kalau ada suara, wah bisa jadi. DJ FM Special Hari Radio Nasional, yuk juga dengerin radio.

Now you listening lagu Makna Cinta dari Rizky Febian. Sebagai penutup di siang hari ini yang sekarang sudah 2 jam menemani kamu ya, sudah hampir mau jam 1. Which is gantian answers ya. Kalau tadi kamu udah Hans temenin sambil makan, sambil santai, sekarang giliran nih Hans mau santai sambil makan siang ya. Dan aku menyapa kamu yang baru bergabung di WhatsApp. Ada dari Mas Yusuf Triyono. Halo Mas Yusuf. Katanya so sorry ya, jarang gabungan Kak Hans. Katanya juga bingung mau request apa. Kenapa bingung ya? Gak usah bingung kalau mau request. Mau menyapa atau mungkin mau cerita-cerita juga boleh banget Mas Yusuf Triyono. Aman aja katanya. Semoga hari kamu menyenangkan selalu ya Mas Yusuf. Selamat menjalani aktivitas dan lanjutin aktivitas di siang hari ini untuk Mas Yusuf dan semuanya Yansers. Thank you buat yang sudah nemenin Hans siang hari ini, yang mungkin nemeninnya sambil kerja, sambil makan siang, atau mungkin sambil kuliah ya. Thank you. Dan juga buat kamu yang sudah rekomendasi lagu-lagunya di siang hari ini. So sorry juga buat yang mungkin lagunya gak sempat Hans puterin di siang hari ini ya. But it's okay Yansers, masih ada besok di hari Kamis bisa gabung lagi dari jam 11 sampai jam 1 siang. Oke, sebagai penutup Hans puterin dulu lagu dari Hi-Fi, Semenjak Ada Dirimu, spesial buat kamu di siang hari ini. Jangan lupa nanti sore ada DJ Kiki yang nemenin kamu di Sunset Vibe dari jam 6 sampai jam 3, jam 3 dari jam 3 sampai jam 6 sore yang terus ya, dengan lagu barat favorit kamu. And I'm Hans signing off and see you tomorrow. Bye bye.

0: Kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 100 corn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters. Puterin dong.
1: Halo, nama aku Angel. Puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Miley Cyrus, judulnya Younger You. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Gak usah bingung, gue dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
1: Download aja aplikasi On Ears, ada di App Store dan Play Store.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai, aku Rehan dari Mojokerto. Di JFM, tolong puterin lagu yang sering banget aku dengerin akhir-akhir ini dong. Lagu dari Pamungkas, judulnya Adam.
2: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: air dengan cara mungkin menyiram tanaman dengan air bekas cucian dan lain-lain. Dengan itu, yuk youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Megan dari Surabaya. DJ puterin dong lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu Kiss of Life Igloo. Puterin ya, makasih DJ.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Linkin Park cetak sejarah baru nih ya Stars, dimana band yang udah ngeluarin beberapa hits kayak In The End, Numb, dan juga Crawling ini resmi jadi band new metal pertama yang nerima Hollywood Walk of Fame Class of 2027. Penghargaan ini jadi salah satu apresiasi yang mereka tunggu-tunggu juga setelah perjalanan panjang karena menginspirasi jutaan pendengar di dunia dari lintas generasi bahkan.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: DJ, puterin dong

0: siapa nih yang kalau lagi capek atau stres rasanya pengen banget dipeluk? Ya walaupun ada beberapa dari kamu yang search yang ujung-ujungnya ya meluk-guling lagi. Tapi nih ya, asal kamu tahu aja, entah dipeluk sama pasangan, teman, atau orang rumah, pelukan itu ternyata punya pengaruh ke kondisi tubuh kita loh. Sebuah studi yang dirilis di Psychological Science dan melibatkan 404 orang dewasa sehat, nemuin kalau orang yang lebih sering mendapatkan pelukan cenderung lebih jarang stres atau kalau lagi sakit, gejalanya lebih ringan. Jadi, kadang sakit fisik tuh bisa jadi karena kondisi mental kita lagi gak baik-baik aja. Dan gak semua obatnya itu pil atau puyer. Bisa aja pelukan orang tersayang. Jadi, youngsters, kalau ada orang terdekat yang lagi kelihatan capek atau banyak pikiran, gak ada salahnya kita kasih pelukan, tapi izin dulu ya.
1: DJ, puterin

0: Hai, aku Hani dari UNED. Di JFM puterin dong lagu yang lagi seneng banget aku dengerin. Lagu Afgan, Langit Merah Muda.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: FM. Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yuswaf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum ambesir.

0: Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Ralph dari Sekolah Sincung, DJ FM. Mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin di playlist aku, yaitu Blue by Yungkai. Puterin ya, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: puterin dong.
1: Hai Youngsters, aku Salsa dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari ENHYPEN yang judulnya Loose. Puterin ya di GFM, makasih.
0: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: Setelah 13 tahun loh ya, akhirnya film World War Z bakal dirilis sequelnya dan masih ngelibatin si ganteng Brad Pitt sebagai pemeran utamanya sebagai Gary Lane. Sequel ini bakal disutradarai sama Edward Berger dan Dennis Kelly dipercaya buat jadi penulis naskahnya ya, Stars. Sayangnya, detail cerita masih dirahasiain nih dan belum ada bocoran tanggal rilisnya juga. Tapi siapa nih yang udah penasaran sama kisah perjalanan Gary Lane di World War Z berikutnya?
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: New release on DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after?
3: Karena tuh Vivi tuh sama aku sahabatan udah 8 tahun. Dia yang bantu aku dari dulu tuh, atau kalau misalnya gak ada uang buat beli jajan, dia yang beliin. Kayak bilang, gak apa-apa Nef, tak beliin aja, gak usah diganti. Terus selama dari SD sampai SMP tuh dia selalu bantu. Okay. Terus dia tuh suka dari Riza, itu suka sama semua lagu Nadine Amiza sampai hafal. Terus aku pernah janji tuh di dalam hati kayak, Vivi harus aku aja lihat Nadine Amiza sebagai tanda terima kasih. Dia juga udah bantu aku gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yasters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yasters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
4: Hai, aku Hani dari UPN, DJ FM. Puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yaitu lagu Nadine Amiza, Reservasi untuk Dua.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: di Instagram DJ FM di @DJFMSurabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Heart to Heart, judulnya Root, dari aku Nafilah yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterinnya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Harry Styles, judulnya American Girl. Dari aku, Jihan, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Youngsters Radio.
1: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands, mulai dari halal food, modest fashion, Yuswaf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X, di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Chatroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Keselamatan pelayaran sedang menjadi sorotan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Badan SAR Nasional atau Basarnas mencatat 601 operasi SAR kecelakaan kapal laut dengan 3.607 korban. Sebanyak 239 orang meninggal dan 203 lainnya dinyatakan hilang. Belum usai duka tragedi yang menimpa KM Mutiara Sentosa II,

0: Terbakar di perairan Sumenep pada Agustus lalu, kapal motor penyeberangan atau KMP Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin tenggelam di perairan Masalembu pada 13 September 2026. Hingga 15 September, 108 orang berhasil diselamatkan, 6 orang ditemukan meninggal dunia dan sekitar 129 orang masih dinyatakan hilang. Jika digabungkan, maka kasus kecelakaan kapal mulai September 2026 mencapai total korban 3.850 orang. Korban meninggal dunia pun menjadi 245 orang dan 332 masih hilang. Angka ini tentu menjadi alarm serius bagi keselamatan perjalanan laut di Indonesia. Persoalan keselamatan kapal juga mendapat sorotan dari lembaga parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto juga turut mendesak Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kapal, terutama untuk memastikan kondisi dan kelayakannya.
1: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan, wah semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini seperti apa? Ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli. Tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa? Kondisi kelaikannya seperti apa? Sampaikan ke kami. Oh ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal, yang lain hanya 1.000. Ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah ini kan alasan-alasan klasik. Kalau nggak kita dorong dengan ketegasannya kuat, political will kita tidak tegas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dalam sebuah negara ya keselamatan rakyat. Nah kita hari ini mohon maaf agak abai melindungi, memproteksi keselamatan rakyat Indonesia. Ya sebagaimana konsensus berbangsa bernegara kita melindungi segala bangsa dan seluruh tumpah darah rakyat Indonesia.
0: Tak hanya soal kondisi kapal, legislator Edi Purwanto juga menekankan pentingnya kepatuhan seluruh stakeholder moda transportasi laut terhadap peraturan yang berlaku.
1: Nah, kalau misalnya kita lihat di regulasi di Undang-Undang 17/2008 yang sudah direvisi menjadi 66/2024 di pasal 217 dan 219 itu kan jelas bahwa kelaikan kapal terus betul-betul dicermati dengan baik. Nah, sementara ada kelemahan di Permen 28 tahun 2022. Di situ di pasal 11 ayat 4 sama ayat 5 itu hanya berkutat pada administrasi. Bagaimana kapalnya, izin-izinnya, kemudian kelengkapan surat seperti itu. Nah, di ayat 6 bisa dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ketika ada laporan kaitan dengan kapal. Jadi artinya menurut saya itu ada lenggang. Nah, menurut saya di regulasi ini permennya ada kontradiktif dengan undang-undang. Ke undang-undang kan jelas SOP-nya, SPP yang dikeluarkan betul-betul ready. Seperti baik alarm darurat seperti apa, life jacket-nya, skocinya siapa atau enggak, radio komunikasi ada apa enggak, emergency power-nya seperti apa, kompetensi awaknya seperti apa, sedur menghadapi cuaca seperti apa, stabilitas seperti apa, sistem kedapnya seperti apa. Ini kan harusnya clear semua. Kalau kelalaian hati-hati gitu loh. Saya takut rakyat akan menuntut negara. Dukul 2359, sekarang 474 di KUHP yang baru. Kalau kelalaian itu ya pidana gitu loh.
0: Peringatan Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September lalu menyisakan duka dari peristiwa kecelakaan kapal yang tak boleh hanya menjadi angka dalam laporan. Ada keluarga yang kehilangan sanak saudara, dan ada tuntutan agar setiap kapal wajib benar-benar memenuhi standar keselamatan, serta seluruh pihak menjalankan aturan yang berlaku.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio

0: menangkap satwa liar. Jujur, ini win-win solution ya. Satwanya bisa tetap hidup di habitatnya, sementara warga dapat tambahan finansial dari kegiatan pengamatan.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
3: DJ Highlight.
4: By DJ FM.
5: DJ, puterin dong.
6: Hai, aku Nicholas dari Sekolah Sincung, DJ FM. Mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu Bunga Maaf The Lantis. Puterin ya, makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

spesial di Hari Radio, ternyata ada beberapa film nih yang libatin radio sebagai pelengkap cerita. Nah, salah satunya ada di series yang diperanin Ari Irham, berjudul Radio. Yang menarik dari series ini,

0: Radio bukan cuma jadi properti, tapi justru jadi awal dari misteri. Cerita berawal, waktu Danu yang lagi tidur di rumah barunya, tiba-tiba kebangun karena ngedengerin suara musik dari luar rumah. Karena penasaran, Danu akhirnya nyari, suara ini tuh sebenarnya dari mana sih? Sampai akhirnya, ketemulah suara itu berasal dari sebuah gudang di samping rumahnya yang berasal dari radio yang bertuliskan Radio Purnama.
1: Halo, selamat datang. Selamat bertemu.
0: Nah, dari radio tua inilah kejadian-kejadian misterius mulai berkembang. Jadi, bisa dibilang radio punya peran yang cukup penting dalam membangun suasana sekaligus misteri di series ini. Gimana Yangsters? Kalau kalian nemu radio tua yang tiba-tiba bunyi sendiri tengah malam, apa berani ngebawa pulang? Bukan mau nakut-nakutin, tapi dicek yuk, frekuensinya udah bener 94,8 kan? Takutnya malah kehubung sama frekuensi misterius lagi. DJ FM Special Hari Radio Nasional, yuk juga dengerin radio.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo, aku Ella dari Surabaya. Mau dong diputerin lagunya Eilid yang Jelios. Terima kasih.
2: Oke deh, Youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Jujur, sekarang bingung deh kalau tanya ke anak SMA. Kalau zaman 2000-an kan, tanyanya, kamu jurusan IPA, IPS, atau bahasa? Ya kan? Nah, sekarang sistemnya udah diubah, Youngsters. Lewat kurikulum Merdeka, banyak SMA yang udah nggak ngebagi siswa ke dalam jurusan IPA, IPS, atau bahasa. Sebagai gantinya, siswa dikasih kesempatan buat milih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan rencana kuliah atau karir yang ingin ditempuh. Jadi misalnya nih, kalau kamu tertarik sama biologi, tapi juga suka ekonomi, sekarang dua-duanya bisa dipelajari bahkan potensinya sesuai passion masing-masing. Jadi yang dihapus itu bukan pelajaran IPA atau IPS-nya ya, Youngsters, tapi sistem pembagian jurusannya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Andrian dari Surabaya Selatan. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Femi Lovato, judulnya Fresh. Puterin ya DJ FM, thank you.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Kalau biasanya kamu lihat Pokemon di game atau di TV, kali ini Pikachu dan kawan-kawannya hadir dalam bentuk wayang youngsters dalam Pokewayang. Proyek ini dirancang ternyata hampir Pokemon ini sendiri bakal tampil perdana di World Conference on Creative Economy atau WCCE di Jakarta 21-23 Oktober 2026. Adanya Pokewayang ini jadi cara baru buat mempertemukan budaya Indonesia dengan dunia Pokemon yang dalam hal ini adalah negara Jepang youngsters. Lewat perpaduan ini harapannya wayang bisa kerasa lebih dekat sama generasi muda and of course ngenalin budaya Indonesia secara lebih luas lagi.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Tio dari Universitas Negeri Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Jenny, Like Jenny. Puterin ya di JFM, makasih.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

Sunset Vibes dari jam 3 sampai jam 6 sore nanti. Yesters, merapat sekarang juga kamu bisa dengerin lewat radio konvensional di 94,8 FM atau bisa juga streaming di www.djfm.co.id. Buat kamu yang mungkin jauh dari wilayah Surabaya dan sekitarnya, gaskan langsung download aja. Ada di App Store dan juga Play Store aplikasi On Ears biar kamu gak ketinggalan keseruannya. Apalagi hari ini bakal dimulai tipis-tipis kita jogetin kayak katanya DNC Youngsters Party Moves.

Masih barengan sama Kiki Yangsar. Setelah kamu dengerin dua lagu sekaligus yang membuka Sunset Vibes kali ini, aku gak sabar untuk ajakin kamu seru-seruan. Pastinya sama lagu-lagu yang bakal terputar di Sunset Playlist, tapi juga sekaligus aku mau ajakin kamu listening party Yangsar. Karena the legend Rihanna with Love on the Brain yang baru aja kamu dengerin ini sekaligus mau jadi bridgingnya Kiki nih buat listening party Yangsars ya. Aku tuh inget banget ketika aku tumbuh dan besar sama lagu-lagunya Rihanna dulu. Somehow ada yang nyantol banget di kepala aku. Tidak lain tidak bukan lirik lagunya Yangsters. Aduh, zaman-zaman Rihanna dulu kayaknya aku dengerinnya Ella, Ella, Ella, ya gak sih? Karena ya somehow itulah lagu yang paling earwarming. Gampang aja ngafalin liriknya, pengulangan demi pengulangan. Tapi tahukah kamu Yangsters, lirik tuh could be two things. Either membuat lagu itu jadi earwarming atau justru bikin kita salfok, kok kayaknya liriknya gak begitu, tapi kalau didenger-dengerin agak mirip-mirip kata yang lain gitu. Alias kita suka jadi salah lirik gitu ya Stars ya. Nah lately yang berseliweran di sosial medianya Kike adalah lagu-lagu dari Alicia Keys, especially lagunya yang ini. Sebenarnya itu kan liriknya bagus banget gitu ya Stars ya. Sampai aku tuh lupa lagi lirik aslinya. Karena just in case kamu gak lewat atau mungkin kamu lewat juga di timeline ya, bersamaan tren lagu If I Ain't Got You ini yang tiba-tiba berubah liriknya. Some people wadidaw, ya kan? But I just wadidadadadaw. Makanya Yangsters, mungkin agak lawas ya kalau ngomongin Alicia Keys, tapi lagu-lagunya tuh sampai sekarang masih jadi yang on repeat, masih jadi yang kita denger-dengerin itu makin lama makin enak. Mungkin karena efek have the special space in our heart gitu kan ya Yangsters ya. So ya yeah, aku bakal ajakin kamu untuk menyelami lagu-lagu dari Alicia Keys. 4 lagu bisa jadi pilihannya kamu ya Yangsters ya. Apakah kamu bakal memilih yang wadidaw wadidaw ini? Atau justru mau yang another hits aja Ki? Meskipun mungkin emang lawas gitu ya, jadi agak ketahuan umurnya, tapi gak apa-apa banget ya Stars ya, knowing that emang lagu-lagu lama lagi naik lagi ke permukaan, ke social media. Aku kasih kamu juga Girl on Fire untuk sore hari ini. Atau mungkin nih Yangsters, kamu lebih pilih lagu Alicia Keys ya.

Dan pastinya ada juga nih Youngsters, You Don't Know My Name. Kita groovikan ya sore hari ini Youngsters. Dan buat kamu yang merasa, aduh ini mah temanya aku banget Ki, aku tuh emang orangnya suka asbun, pokoknya asal kedengeran pas aja, asal kedengeran enak, lirik nomor 2, nomor 3 belakangan aja lah alias gitu ya Youngsters ya. Boleh banget kamu langsung gabungan ke 081-888-0948 ataupun chat ke DM at DJFM Surabaya. Dan nanti kita ketemuan lagi ya Youngsters ya sama dua lagu Alicia Keys. Kalau kamu pengen ikutan vote, kamu ceki-ceki juga tuh ke Instagram story akun Youngsters.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti gatal, jerawat, atau

0: Visual. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang, minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak.
3: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus!
2: Ah. Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
3: Dari Wings Food.
4: Enjoy your favorite song coming from
5: Hi, I'm Rosé.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Youngsters, kamu sadar gak sih kalau ternyata potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di daerah Jawa Timur, itu sebenarnya luar biasa besar. Dan kalau dipikir-pikir, kalau bukan kita nih yang ngedrive, siapa lagi? Ya kan? Makanya nih, buat kamu yang adalah para pelaku usaha, trendsetter, penggiat industri halal, dan bahkan

masyarakat luas siap-siap untuk jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Buruan catat tanggalnya, mulai 25 sampai 27 September 2026. Pokoknya jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar pegiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang kali ini bawain tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Nanti kamu bakal bisa tuh keliling-keliling ngeliatin 8 halal showcase island. Ada halal food modest fashion, ada Ziswaf Corner, dan ada banyak banget pilihan kuliner halal. Habis itu nanti kamu juga bisa melihat, nonton atau ikutan bisnis matchingnya. Ada talk show inspiratif juga, International Forum Into Motion Fest, kompetisi keren sampai hiburan islami yang pastinya spektakuler. Buruan Yesters ya, karena ini adalah saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Dan kalau kamu mau kepoin informasi lengkapnya, cek langsung aja di sosial medianya. Kamu bisa ke IG BI Jatim, yaitu @bank_indonesia_jatim, atau di www.isef.co.id, dan ada juga di TikTok @isef.id, dan lainnya. Itu ada Facebook juga, ada YouTube juga, ada X juga, sama-sama di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Pokoknya jangan lupa kamu follow sekarang juga Instagramnya bijatim@bank_indonesia_jatim. DJ FM.

sama juga ya kayak katanya for revenge youngsters. I think I just don't want to miss a day even without you gitu lah. Karena aku miss you every brand new day banget nih. Jadi aku menyempatkan sedikit waktuku untuk menyapa kamu dulu kali ya. Pertama-tama nih youngsters yang udah gabungan di WhatsApp nih. Halo, ada Mas Randy. Seneng banget deh kepanggil-panggil sama ini topik Kiki hari ini yang emang lagi bisbas salah lirik gitu kan. Iya loh, iya banget. Salah satu yang suka Azbun ganti-ganti lirik itu menurut aku ya Mas Randy ini ya Stars. Every time aku kayak puterin lagu apa gitu ya, pasti nemu aja plesetan liriknya gitu, which is lucu banget ya. Gak apa-apa, mungkin akhirnya ada satu momen di mana hari ini jadi harinya kamu gitu loh Mas Randy. Harinya kamu banget bahas soal salah lirik ini. Ada juga dari Kakak Fabian. Selamat sore Kakak Fabian. Terima kasih untuk doa-doa baiknya. Semoga kamu juga rezekinya lancar-lancar selalu ya dan berlimpah pastinya. Mau diputerin lagunya Destiny Child yang Lose My Breath sambil ikutan listening party juga. Katanya aduh lagu-lagunya Alicia Keys aku ada lupa-lupanya gimana gitu loh. Terlalu lama kah? Masa sih? Kamu gak sejaman jangan-jangan ya. Umurnya kamu ternyata masuk bukan Gen Z kayak Kiki ya. Kiki kan lahirnya di tahun 2000-an awal banget tuh ya Stars ya. Kalau Kakak Fabian jangan-jangan udah masuk Gen Alpha nih. Gak ngerti Alicia Keys siapa dah Ki. Soalnya emang gak dari lisan yang baru-baru gitu ya Alicia Keys. Termasuk musisi yang terkenal dengan karya-karyanya yang ya udah tahun-tahun segitu lah ya Stars ya. Tapi berkat sosial media akhirnya lagu-lagunya yang terbilang legend dan lawas ini naik lagi. Dan ada momen lagunya diplesetin gitu ya Stars ya liriknya. Karena saking mungkin kreatifnya juga orang-orang yang bersosial media ini, apa yang didengar udah dirasa dibikin Azbun lewat ketikan aja gitu loh. Mau menyemangati Mas ini juga Mas Ferdi juga ya Stars yang sore hari ini katanya ngantuk pol. Bahkan enggak sore ya, aku lihat-lihat dari history chatnya bersama DJ Hans udah ngantuk dari tadi. Jadi pengin disegerin sama lagunya Alesso yang Under Control dong ceng. Ngantuk banget aku tuh. Ya ampun. Tadi aku sempat tanyain juga kan, enggak ngopi ta bes. Soalnya aku sampai pindah 2 coffee shop loh sebelum ngantor ini. Gak tahu ya emang hawanya kali ya. Jadi aku pesen kopi lagi habis itu biar makin melek ya. Biar siap nemenin kamu yang stres. Karena kalau kamu ngantuk aku ngantuk lah. Terus siapa? Setuju sepakat kayaknya emang harus diputerin lagu-lagu yang jedak-jeduk ya hari ini ya Mas Ferdi ya. Ada juga dari Mas Yusuf Triyono. Selamat sore Mas Yusuf. Aduh, tadi loh gabungannya di jam-jam Kiki belum opening youngsters katanya. Maaf ya kalau ngeramein jamnya Kakak sebelum opening. Gak apa-apa banget, aman aja. Berarti ini termasuk tim gercep gitu kan ya youngsters ya. Jujur beberapa hari ini aku agak tertata manajemen waktunya. Katakan aku melekan di malam hari. Setelah tidur pulang kerja pun akhirnya tahu harus ngapain. Soalnya aku lagi punya kebiasaan baru. Jadi kayak nulis semacam dear diary katanya anak zaman dahulu. Tapi yang ini lebih menjurus kepada planning. Mungkin aku sebutnya sebagai journaling kali ya ya Stars ya. Yang lagi in juga loh. Gak tahu kenapa bener-bener tren-tren zaman dulu. Even lifestyle sekalipun ya youngsters itu jadi sebuah habit ya. Mau dengerin lagunya, mau device-device-nya ya kan. Sekarang kan earphone kabel naik lagi ya toh. Foto-foto pakai Polaroid ala-ala tuh juga naik lagi. Bahkan sekarang journaling tuh juga mulai digalakkan. Sekarang tuh bahkan ya journaling udah bukan cuma cara biar kamu inget mau ngapain aja, tapi at the same
time, jadi sebuah keestetikan aja gitu loh youngsters ya. Proud of you Mas Yusuf, senang menjadi bagian dari perjalanan kamu menemukan kebiasaan baru kamu yang satu ini. Semoga konsisten ya dan lancar-lancar terus. Jangan lupa kata aku diselipkan satu ketika kamu nulis di jurnal kamu, dengerin program-program di JFM Surabaya. Wah, makin mantep gak sih? Ada satu schedule yang kayaknya gak boleh terlewat gitu. Buat mood booster kamu aja. Ada juga dari Kakak Maria, katanya aku dari fanbase-nya Berbinar, Sabrina Leanor, mau request lagu judulnya Haha. Waduh, tak ketawain juga apa ya? Soalnya kan ini program ini Sunset Vibe sayang Kakak Maria, which is emang program untuk puterin lagu-lagu barat only ya. Ada sih sedikit lagu-lagu Indonesianya, tapi emang ya lagu-lagu yang udah ada di playlist. Biasanya Kiki gak otak-atik lagi gitu loh. Jadi sorry-sorry banget nih, mungkin diputerin di jamnya Youngsters kali ya besok ya, sama DJ Hans gitu kan. Mau punya apa juga Kakak Kevin Graham di Cianjur. Wah, Cianjur gimana kabarnya? Semoga baik-baik, sehat-sehat selalu ya. Mau The Chainsmoker, Who Do You Love? Atau nanti kalau udah diputerin ganti Kaigo Stranger Things. Oke. Terpantau sih lagunya emang rada jeda-jedu ya hari ini ya. Yang tersadar juga Mas Ali Gozali loh. Aku belum nyapa ya Mas Ali ya kayaknya ya. Ada lagunya Aleso, boh, Aleso dan Aleso lagi nih yang cool katanya. Sama lagunya Demi Lovato, Cool for the Summer. Oh, kamu pingin yang dingin-dingin gitu, yang sejuk-sejuk, atau yang stay-cu-stay-cu, coolnya tuh maksudnya cool keren gitu. Ngimbangin Surabaya ya, atau di Pasuruan juga jangan-jangan, sampai kamu pengen disejukin sama Sunset Playlist hari ini. For now under control dulu kali ya buat Alesonya ya. Mas Ali gantian, mumpung lagu yang kamu rekomendasiin agak banyak loh sore hari ini ya, biar masuk rekomendasi Mas Ferdi duluan kali ya buat Kiki puterin sore hari ini, youngsters. I might be-

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: 101.8 DJ FM.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Ah, siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siapa nih yang kalau sehari aja nggak produktif langsung ngerasa bersalah? Udah capek, tapi masih maksa buat ngerjain tugas. Lagi weekend, bukannya santai, malah kepikiran kerjaan. Asal tahu aja, Youngsters, kebiasaan ngerasa harus terus produktif kayak gini dikenal sebagai toxic productivity. Intinya, kita jadi susah buat benar-benar istirahat karena selalu ngerasa ada aja yang harus dikerjain. Sebuah penelitian yang dikeluarin sama Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang meneliti 144 mahasiswa, hasilnya toxic productivity punya hubungan positif yang signifikan sama burnout. Jadi, gak harus olahraga terus, kerja terus, produktif terus, istirahat sayang.

party di siang bolong ya, di tengah hari, tapi sekaligus juga party di tengah minggu. Pada kenapa ya? Penat kah? Lelah, capek, pengen disemangatin gitu. Jangan-jangan ya Youngsters ya, playlistnya bener-bener judek jeduk. Ampun. Jadi nama DJ Kiki itu bukan sekedar DJ-DJ-an aja gitu, bukan sebutan karena aku penyiarnya DJ FM, tapi beneran berasa jadi DJ kan aku sama playlist kamu nih. Tapi ya itulah, emang masalah orang yang lagi mumet ya. Termasuk juga kayak katanya Galantis yang barusan nih Youngsters, no money, orang kalau no money apapun dihalalkan gitu Youngsters ya, termasuk hiburan yang tipis-tipis. Satu lagu rekomendasi dari kakak Agatha baru aja aku puterin ya, kakak Agatha ya, tapi masih ada utang satu lagu lagi. boleh best ya, semoga ini menunjang produktivitas kamu dan bikin kamu makin lancar muncur segala urusannya, kerjaannya, biar cuan. Kalau bosmu seneng gitu kan sama hasil kerjamu gara-gara playlist DJ FM yang menyemangatimu kan, apa aku juga gak ikut seneng gitu. Cuma bagi peng dua ya. Tapi hiburan orang kalau gak punya duit Youngsters ya, salah satunya itu jadi lucu, ya gak sih? Kadang orang lucu kalau ditanya cerita dibaliknya, kira-kira traumanya apa, mungkin ya itu gak duit-duit, best. Jadi akhirnya asbun, akhirnya lucu-lucu aja gitu kan. Suka bikin jokes-jokes yang sebenarnya simple, receh, tapi ya bikin ngakak gitu. Sering kita temukan di mana selain di kolom komentar mungkin ya, namanya juga netizen Indonesia Youngsters, itu juga di tipe-tipe konten atau tipe-tipe trennya. Nah, salah satunya yang jadi korban ya lagu ini.

lagu dengan lirik sebagus ini loh. Jadi wadidaw wadidaw ya sama warga-wargi plus 62 ini. Dan kalau kamu ngerasa juga seringkali menemukan lagu-lagu yang liriknya susah, kayaknya lebih enak kalau kita bahasa Indonesia kan, lebih lucu gitu. Kamu boleh ikutan gabungan ya, Sters ya, untuk vote salah satu lagu dari Alicia Keys yang jadi korban kelucuan netizen. Atau bisa juga kamu drop lagu-lagu paling asbun versinya kamu ke 081-888-0948. Tapi bisa juga vote lewat DM ataupun lewat Instagram story-nya sekalian sama-sama di @djfmsurabaya. Karena nantinya kamu juga bisa loh ketemuan sama yang

Dan aku tahu ketika aku memilih Alicia Keys sebagai musisi hari ini kita listening party kan pasti ada aja yang komen, oh ternyata kamu juga ya kelahiran tahun-tahun segitu. Tadi Mas Ferdi bilang, ah kamu awal 2000-an, aku kayaknya lebih awal lagi deh Ki. Aku 2000-an ke awalan gitu ya. Bukan awal 2000-an tapi 2000-an ke awalan gitu. Yang penting sama gitu, kita sama-sama youngster, sama-sama jiwa muda ya kan. Makanya Mas Ferdi mau ikutan vote lagu dari Alicia Keys sore hari ini ya. Katanya pengen yang ini.

Karena kalau dua lagu yang sebelumnya, yang If I Ain't Got You dan juga Girls on Fire, jadi pilihannya Mas Yusuf Triyono aja deh. Dan kalau kamu punya versi yang lebih mantep lagi, yang stersia, dari empat lagu yang Kiki spill nih, menurut aku yang harus dijago-jagokan nih yang satu ini, Ki. Jangan mau ketinggalan, jangan mau kalah, yang stersia ikutan vote-nya sekarang juga. Karena kalau Alicia Keys punya lagu yang judulnya You Don't Know My Name, kamu yang juga biasanya suka ngawur atau you don't know the actual lyric gitu ya, Sers ya, juga boleh loh ikutan berpartisipasi seru-seruan barengan sama Kiki di Sunset Vibes ya. Ini ngomong aku juga ikutan belibet-belibet, ada ininya ya, ada jeda-jedanya gimana gitu ya, Sers. Apakah ini pertanda emang harus liburan? Soalnya kan lately lagi banyak tuh yang ngomongin ya, orang kalau ngomong wis gak nyambung ya, atau mungkin orang kalau ngomong banyak belibetnya, aslinya tuh cuma satu loh ya, Sers. Cuma harus diajak liburan. Ya apa? Kamu mau ngajak aku liburan kemana nih kira-kira, yang Star? Sudah ada jadwalnya kah? sudah boleh tak nawarin. Ki, ayo yuk cuti bareng kita kemana gitu? Kalau versinya Mas Randy sih lagu yang paling asbun, paling laris, sering diganti liriknya tuh. Salah satunya tidak lain tidak bukan lagunya Shawn Mendes yang Badak dan Ikan. Nah. Emang sering banget ya jadi meme ya, Stars. Dan sore hari ini mari kita bersama-sama itu mencari letak Badak dan Ikan dari lagunya Shawn Mendes yang satu ini.

0: ya kalau menghadapi semuanya sendirian. Nah, lewat lagu Kita Melawan Dunia dari Iqbal Ramadan justru ngegambarin nih gimana rasanya punya orang yang tetap mau berjuang bareng sama kita. Lagu ini jadi original soundtrack film Operasi Pesta Copet.
1: Suara kereta api, makanan sehari-hari.
0: Yang nyeritain tentang Ijal, Adut, Tia, dan Melody. Empat sahabat yang sama-sama lagi ngehadepin tekanan ekonomi. Sampai akhirnya mereka itu nekat buat ngelakuin aksi copet di tengah festival musik Pesta Pora. Menariknya nih, Iqbal gak cuma berperan sebagai Ijal dan produser film, tapi juga nyiptain soundtrack ini secara khusus buat ngegambarin persahabatan mereka di tengah kondisi yang serba sulit. Dan kalau yang sers dengerin lagunya, hubungan empat sahabat ini kerasa banget nih di bagian lirik. Hanya kau yang tahu aku, kalau aku salah, nanti pukul aku sekali lagi, ku tak merugi.

bukan cuma ada buat senang-senang bareng, tapi juga saling tahu, saling ngerti, bahkan berani ngingetin kalau pas lagi salah. Dan mungkin justru itu yang bikin lagu ini terasa deket sama cerita mereka. Karena di tengah keadaan yang serba sulit, mereka punya satu sama lain buat tetap bertahan. Tergambar lewat lirik, apapun akan kuhadapi bersamamu, selamanya badut pun tak jenuh, berdua putuskan tali derita.

Emang benar-benar ya, kalau masalah melawan dunia dengan jokes, jokes paling lucu itu ya musuhnya orang Indonesia sendiri gitu. Saking kreatif otaknya, gak tahu gimana deh ya. Tadi aja sempat Kiki puterin lagunya Shawn Mendes yang Treat You Better. Aku suruh cariin kan ya, tuh badak dan ikannya yang terus kira-kira kamu nemu gak? Mas Yusuf langsung ketemu, katanya benar-benar deh ada kali ya 2 atau 3 kali kalimat badak dan ikan diulang di lagu yang satu ini. Coba deh aku tes sekali lagi yang stars ya, karena ada yang paling laris juga tapi versi lagu Indonesianya. Kamu tahu lagunya Fizz yang stars, salah satu band yang sekarang tuh kayaknya paling sering diundang ke festival-festival, especially di Surabaya. Pokoknya tuh udah satu paket ya, Hindia, Fizz sama Lomba Sihir. Tiga-tiganya punyanya si Baskara itu ya. Tapi tiga-tiganya pasti ada di satu festival deh, terutama di Surabaya. Gak tahu kenapa yang stars fansnya militan banget. Nah, salah satu lagu Yena. Padahal aslinya bukan begitu ya. Tiba-tiba orang Blitar dibawa-bawa, Yasin juga dibawa-bawa. Kata aku nih, apa gak kurang kreatif tuh. Coba kamu temukan di lagu yang satu ini yang stars kira-kira berhasil gak kayak Mas Yusuf tadi ya. Ada 2 sampai 3 lah itu badak dan ikan. Kira-kira orang Blitarnya di mana, pembaca Yasinnya di mana yang stars kalau di lagunya tarot dari Fizz yang satu ini.

0: 94.8 DJFM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar? Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yuswaf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, International Forum, Into Motion Fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X, di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi.

0: Sushi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum ambesir.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day youngsters?
3: Dewasa itu menurut Alfu gimana?
4: Dewasa itu kalau menurut saya sendiri, ketika kita benar-benar tahu batas kemampuan kita, kayak apa yang bisa kita lakuin, apa yang ternyata kita nggak bisa lakuin itu, terus gimana kita benar-benar mulai peduli sama keluarga, terus benar-benar gimana kita mulai menaruh prioritas mana harus dilakukan, mana yang enggak.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

bareng sama Kiki di Sunset 5 sore hari ini, Youngster. So yeah, let's go. Udah jam 4:30 nih. Kita putarkan aja ya dua lagu sekaligus dari Alicia Keys yang jadi musisi pilihan untuk listening party hari ini, Youngster. Buat kamu yang udah jago-jago banget nih kayaknya menemukan hint-hint lirik-lirik yang ternyata tuh berasal dari azmunnya netizen tapi kayak melekat sampai sekarang gitu. Dari beberapa lagu yang udah Kiki puterin nih hari ini, Youngster. Dan buat kamu, Youngster, mending kamu stay tune aja deh. Udah follow dong sosial medianya @djfmsurabaya. Udah mending gak pakai lama, kamu pantengin itu ya. Selain mungkin tiap harinya bisa ikutan listening party karena Kiki selalu update Instagram story di situ, tapi nantinya juga bakal ada surprise-surprise yang menantikan kamu, Youngster. Apalagi ini kan spesial di bulan radio juga ya. Kamu inget dong, kita lagi ada program Jadi Penyiar Lagi, which is akan ada DJ-DJ yang udah lama datang lagi main-main ke sini. Dan untuk update-nya aku enggak boleh spill di sini dulu lagi. Mending kamu langsung ceki-ceki aja ya, Youngster ya. Tungguin, tungguin gitu. Sambil juga yang udah kamu tungguin dari tadi nih, Youngster, dua lagu dari Alicia Keys yang kena sama netizen gitu. Kena aja liriknya diganti-ganti. Salah satunya lagu If I Ain't Got You yang juga jadi pilihan kamu loh. Salah satunya loh dari dua lagu yang bakal aku puterin, Youngster. So here it is, If I Ain't Got You sebagai lagu yang paling banyak dipilih juga ternyata ya sore hari ini. Gimana? Kira-kira udah siap mewadidau-wadidau kan gak nih, Youngsters, dari lirik-liriknya? Kalau udah, langsung aja Kiki puterin kali ya buat kamu ya sore hari ini ya.

Pokoknya kalau gak sama kamu, aku gak mau deh. Mau dikasih duit seberapapun, mau dikasih kekayaan yang kayak gimana, kekuasaan yang apalah itu, pokoknya harta tahta kamu. Gitu kali ya yang stars ya, maksudnya Alicia Keys. Dan juga berlaku sama kamu ya stars, kalau mau ditawarin apapun gantinya kamu, aku gak mau pokoknya gitu ya. Dan lagu kedua yang bakal aku puterin juga masih dari Alicia Keys, buat kamu yang kayaknya adalah lover girl dan juga lover boy abis nih. Kayaknya kalau ada orang lain atau mungkin hal-hal internal atau eksternal yang menghalangi hubungan kamu dengan si doi, kamu tuh bakal bilang no one, there's no no one else dan nothing else bahkan yang bisa come between us gitu, yang bisa menjadi penengah di antara kita. Asik, bucin abis gak tuh? Karena di lagu yang kedua nih, masih dari Alicia Keys, ada lagunya yang No One, pilihan kamu.

0: Kreatiastos Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
5: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
7: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6

0: liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
1: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral murni dan pasti sejuknya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

with Stranger Things, yang salah satu lagu kolaborasi barengan sama One Republic. Aduh, kalau ngomongin soal Stranger Things, yang stars ya, yang terbesit di kepalanya Kiki tuh gak jauh-jauh dari salah satu series yang nemenin Kiki dari mungkin zaman-zaman ya sampai baru tamatnya tuh kemarin pas Kiki udah lulus kuliah, kayak what? Bener-bener ya, menemani aku tumbuh dan berkembang gitu ya stars. Dan sebenarnya aku tuh bukan tim yang nonton bener-bener dari awal terus lanjut. Aku sempat kejeda ya stars, karena ya memang tipikal series yang aduh capek ya nungguin season per seasonnya. Tapi akhirnya aku tergerak hatiku untuk nonton lagi, bahkan aku repeat ya bener-bener untuk menamatkan yang season terakhirnya. Aku tuh harus ngulang lagi dari awal banget ya stars, karena waktu itu aku inget aku lagi PDKT-an sama seseorang. Dan PDKT-an aku nih ya suka banget nonton Stranger Things ini. Sampai-sampai aku tuh cari topiknya, aku tuh ngelanjutin ngobrol-ngobrol kita, nongkrong-nongkrong kita dengan menjadi nerdnya Stranger Things. Aku juga ini main per board game, board gamean ya tidak lain tidak bukan karena terinspirasi dari nonton Stranger Things ini loh ya stars loh, demi agak effort gitu ya kalau dipikir-pikir. Aduh, tapi ya karena lucu aja dan agak sedikit throwback-throwback gitu ya, emang menjadi pelajaran at the end of the day ya stars. Pokoknya jangan menaruh seseorang di apapun itu, mau parfum, mau jalan, mau series kayak Kiki sekalipun ya, karena nantinya bakal ada momen kangen-kangennya. Sama kayak aku yang kangen juga sama Kakak Auk. Halo Kakak Auk, ya ampun udah lama banget gak gabungan, karena ternyata terakhir kabarnya tuh mau balik kampung ke Cirebon gitu ya stars. Dan baru sempet ngabarin Kiki hari ini, udah aku cari-cari loh dari kemarin loh Kakak Auk loh ya, udah sampai di hari Minggu katanya. Dan aku pas nanyain waktu itu kayak, gimana nih Kakak Auk, kira-kira apa yang paling kamu kangen-kangenin, apa first thing yang langsung kamu lakuin ketika kamu sampai di Cirebon gitu ya. Katanya, aduh aku tuh selama merantau gak nemuin lagi Kak Kiki yang namanya nasi lengko, apa bacanya nih Kakak Auk nih. Yang basically tuh mirip-mirip pecel kalau dari deskripsinya ya, tapi aku juga gak pernah makan. Cuma emang khasnya tuh ada tahu sama tempe terus dikasih kecap. Beuh, kayak kebayang banget gitu kan ya rasa-rasa ya. Dan emang bikin kangen kayak mantan kamu itu. Ada juga Kakak Mariana yang udah menyapa aku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Mariana ya. Dan ternyata baru aja langsung masuk juga dari Kakak Karisma Vita. Hey, mau diputerin lagunya Marshmello yang Silence. Gara-gara lagunya rada jedek-jeduk ya hari ini ya, jadi mulai muncul nih ya ke permukaan yang suka banget sama lagu-lagu EDM-EDM. Masuk juga nih di Sunset Vibes, di Sunset Playlist especially-nya ya stars ya. Dan tadi ngomongin soal Kakak Auk, belum selesai deh, dia requestnya dua lagu, belum aku bacain nih ya stars ya. Mau lagunya Ed Sheeran yang Thinking Out Loud sama satu lagi lagunya One Republic ya, atau Imagine Dragons ya tadi ya. Bentar, aku scroll dulu chatnya yang search biar gak salah ya. Oh ya, Imagine Dragon deng, not today ya. Habis inilah ya, aku puterin ya. For now, aku puterin yang Thinking Out Loud dulu. Baby now. Tapi gantian ya, soalnya Dominic Fike udah nungguin nih dari tadi nih, pengen diputerin aja nih. Karena kamu udah lama kegabungan, aku yakin pasti kamu bakal stay tune sampai jam 6 ya. Jangan hianati keyakinan aku ini, Kakak Auk. Aku tungguin pokoknya ya. Aku pantengin gabungan dari kamu.

teman-teman penyiar di JFM Surabaya. Tenang, spesial di bulan Hari Radio Nasional ini, kami akan menghadirkan kembali orang-orang yang suaranya pernah punya cerita di JFM Surabaya. Jadi penyiar lagi. Satu jam ngobrol bareng ex-announcer di JFM Surabaya. Bakal ada siapa aja nanti yang siaran lagi selama satu jam di JFM Surabaya? Dan kapan ya siaran mereka ini? Pantengin aja Instagramnya di JFM Surabaya di @djfmsurabaya.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, Yafes?
3: Karena tuh Vivi tuh sama aku sahabatan udah 8 tahun. Dia yang bantu aku dari dulu tuh, atau kalau misalnya gak ada uang buat beli jajan, dia yang beliin. Kayak bilang, gak apa-apa Nef, tak beliin naik, gak usah diganti. Terus selama dari SD sampai SMP tuh dia selalu bantu. Okay. Terus dia tuh suka kan Riza, itu suka sama semua lagu Nadine Amiza sampai hafal. Terus aku pernah janji tuh di dalam hati kayak, Vivi harus aku aja lihat Nadine Amiza sebagai tanda terima kasih. Dia juga udah bantu aku gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yuswaf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X, di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin. Tuh, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaat

0: Topsidal mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.
4: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Campur aduk, jujur rasanya ketika mau bahas original soundtrack dari film Ayah, Aku Mau Cerita. Nah, kan dari judul filmnya aja udah kayak ngeisyaratin sesuatu tersembunyi gitu ya. Surprisingly, original soundtrack film Ayah, Aku Mau Cerita ini dibawain sama Ziva Magnolia yang juga jadi pemeran utama di film yang nampilin Vino Gebastian dan Marcia Timothy itu.
2: Sejak hadirmu, hidupku serasa utuh.
1: Single yang dibawain Ziva di original soundtrack film ini, judulnya adalah Pelindungmu. Pelindungmu sendiri ngegambarin sosok yang ingin selalu berada di sisi orang yang dicintainya. Bukan cuma sekedar ditemenin yang serius, tapi juga menjaga dan menjadi pelindung yang sesungguhnya sepanjang hidupnya. Seperti Aisyah yang membutuhkan perlindungan dari ayahnya dengan cara bercerita akan hal buruk yang dia alami. Makna lagu ini tergambar lewat lirikku ingin selalu jadi pelindungmu, pegang tanganku, ku temanimu kemanapun kau mau.

Lebih dalam lagi nih Youngsters, pesan yang pengen disampaikan di lagu ciptaan Enmes ini ada yang ngegambarin tentang besarnya rasa cinta kepada seseorang yang begitu kuat. Sampai-sampai si pelindung ini rela mengesampingkan kepentingan dirinya demi mastiin orang yang dicintainya itu tetap aman dan berada dalam kondisi baik. Di lirik yang ini Youngsters, dengarkan janjiku ini. Ku kan menjagamu sepanjang hidup ini. Takkan ku biarkan air matamu mengalir. Ku hapus semua duka yang menghampiri.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day ya, Fes?
3: Sebenarnya aku juga jalan ini ya, jalan liburan gitu ya, ke destinasi wisata gitu. Tapi nggak tahu juga sih nanti. Kayak ini tiba-tiba dadak kan, nggak tahu pengennya liburan santai-santai di rumah gitu. Akhirnya masih aja tetap kerja ya.
4: Demi
3: masa depan yang lebih cerah sih ini sebenarnya.

Demi masa depan yang lebih cerah, nggak apa-apa, kita syukurin aja pekerjaan yang sedang kita kerjakan sekarang ini gitu ya. Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, host your day youngsters jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, host your day youngsters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siapa nih yang sering dipuji, "Ih, kamu cantik banget," atau "Cantik banget deh kamu," sama pasangan? Ngerasa nggak jadi makin pede sama diri sendiri? Asal tahu aja, Youngsters. Ternyata sering dipuji sama pasangan, khususnya soal penampilan, gak cuma bikin kita seneng aja. Pujian yang tulus juga bisa bikin kita ngerasa lebih dihargai dan punya pandangan yang lebih positif terhadap diri sendiri. Dalam sebuah studi yang dirilis di Journal of Personality and Social Psychology, apresiasi dan afirmasi dari pasangan itu bisa memperkuat self-image seseorang dan membuat mereka merasa lebih dicintai plus dihargai. Jadi Youngsters, kalau pasangan kamu hari ini kelihatan cantik, bilang aja. Gak perlu nunggu momen spesial kali. Siapa tahu satu kalimat "kamu cantik hari ini" bisa bikin dia makin percaya diri seharian.

kita udah seru-seruan selama kurang lebih 3 jam Youngsters hari ini. Tenang aja, besok ya kita lanjutkan lagi di program dan jam yang sama. Meanwhile, biar kamu ditemenin dulu sama lagu-lagu di DJ FM Surabaya, pastikan kamu stay tune terus di 94.8 FM atau di www.djfm.co.id. Dan pastinya juga sudah bisa kamu download di App Store maupun di Play Store. Aplikasi On Air siap nemenin kamu dimanapun dan kapanpun. Dilanjut juga nanti jam 8 sampai jam 10 malam barengan sama DJ Febi lewat lagu-lagu Jepang Korea favoritnya kamu Youngsters. So, I think it's time for me to sign in out. See you in also. Bye-bye.

Siapa nih yang sering dipuji, "Ih, kamu cantik banget," atau "Cantik banget deh kamu," sama pasangan? Ngerasa nggak jadi makin pede sama diri sendiri? Asal tahu aja, youngsters. Ternyata sering dipuji sama pasangan, khususnya soal penampilan, gak cuma bikin kita seneng aja. Pujian yang tulus juga bisa bikin kita ngerasa lebih dihargai dan punya pandangan yang lebih positif terhadap diri sendiri. Dalam sebuah studi yang dirilis di Journal of Personality and Social Psychology, apresiasi dan afirmasi dari pasangan itu bisa memperkuat self-image seseorang dan membuat mereka merasa lebih dicintai plus dihargai. Jadi youngsters, kalau pasangan kamu hari ini kelihatan cantik, bilang aja. Gak perlu nunggu momen spesial kali. Siapa tahu satu kalimat, "Kamu cantik hari ini," bisa bikin dia makin percaya diri seharian.

0: Fastest Radio.
1: Duh, panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku

0: Jadi udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum ambesir.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik Pose I In. Selain itu, juga dari liriknya, I Can Turn The Dance Floor In.

into a runway. Salem, make room, my body is an entry. Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I could turn a dance

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Wih, ternyata Spider-Man Brand New Day ini banyak banget kejutannya. Selain ada sosok Messi kemarin yang lo promosiin filmnya, sosok Jackie Chan ternyata juga terlibat di film yang diperanin Tom Holland ini ya, Stars. Jackie Chan berperan sebagai action director untuk Jackie Chan Stunt Team. Makanya ada adegan di film Spider-Man Brand New Day yang gaya fightingnya itu kayak nggak asing gitu ya, Stars. Ternyata ada sosok Jackie Chan di baliknya.
0: DJ Highlight by DJ

0: Ayo mbak, bayar parkir mbak, 40.000.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000 itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai pungli yang jelas melanggar hukum. Para pelaku parkir liar bisa dituntut dan dikenakan sanksi penjara sampai 9 tahun, sesuai pasal 368 ayat 1 KUHP. Nah, biar kamu gak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi, dari Dishub Kota Surabaya aja youngsters, yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin gak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yuswa Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu

0: dikirimin ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, aku Karissa. Hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi itu bawa tumbler sendiri, terus aku juga kurangin plastik, atau bisa juga naik transportasi umum, karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Ada yang bikin kita sedikit nostalgia tapi juga sedikit sedih nih Youngsters. Karena setelah 20 tahun menemani penonton Indonesia, SpongeBob SquarePants resmi berhenti di tayangan televisi mulai 1 September 2026. Kartun Nickelodeon yang pertama kali tayang di TV sejak 1 Februari 2006 ini sekarang udah gak lagi tayang di TV Youngsters. Nah kita Youngsters,
0: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih Yelsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar? Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands, mulai dari halal food, modest fashion, Yusuf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel-apel.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Ah. Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.
8: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
8: Ini, ada sate kerak. Kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
8: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emang nyaman?
8: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
8: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku...
8: Yeah.

Namanya putus atau mengakhiri hubungan itu, emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

0: Halo, gue Sabri.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: FM. Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

94.8 Deals with Youngsters Radio bareng sama Feby sampai jam 10 malam Youngsters. Annyeong. Yes, J-K-pop hari ini siap banget buat nemenin kamu 2 jam ke depan sampai jam 10 malam. Jadi langsung aja drop playlist Jepang Korea favorit kamu di Instagram kita @DJFM Surabaya atau di WhatsApp Youngsters. Jangan kemana-mana, stay tune sampai jam 10 malam.

0: 빵 거래야 파퍼리고.
1: 그게 2009년생.
0: 맞아요.
2: 아, 나 뭐 또 인포터 비닐이지 빵 거래. 니가 이런 지게 보고 아재.

Wait, hold up, stop. Day 4.8 The Ultimate Yelsters Radio. Yes, selamat malam Yelsters. Di hari Rabu malam ya, akhirnya tiba juga ya Yelsters, pertengahan minggu. Yang buat kamu dari tadi sibuk sama kuliah, kerja, sekolah, atau mungkin baru aja menyelesaikan segala aktivitas kamu malam hari ini, merapat dulu kali ya. 2 jam ke depan sampai jam 10 malam kita bakal seru-seruan bareng DJ K-pop Yelsters. Dan Feby malam hari ini bakal ngobrolin kabar apa aja sih ya dari Korea dan Jepang kira-kira, dan bakal ngebahas hal-hal unik apa aja yang ada di sana, plus pastinya muterin semua rekomendasi lagu Jepang Korea favorit kamu. Yang ke sekarang juga bisa banget Yelsters paliwa drop di Instagram kita @djfavsurabaya. Ada instastory-nya di situ, ada question box yang bisa kamu isi nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favoritnya kamu Yelsters. Terus kalau di WhatsApp bisa gak sih Feb? Bisa dong, langsung aja di 081-888-0948. Malam hari ini kita bakal seru-seruan buat dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu. Dan tentunya hari ini kayaknya spesial banget gitu ya Yelsters. Nanti kita ngebahas apa aja ya kira-kira. Tungguin aja sampai nanti jam 10 malam Yelsters, karena besok di tanggal 24 itu Korea udah mulai memasuki periode libur ya, Chuseok di tahun ini Yelsters. Dan tentunya bakalan ada bahas apa-apa aja lagi nanti Yelsters. Makanya duduk manis, jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam di 94.8 The Ultimate Yelsters Radio.

0: off, I'm cooling off, I'm making fun. Cacang, no, no, no.
1: 94.8 JFM, The Ultimate Youngsters Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Tenang youngsters, Tiki Pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. Jigeum buto Jigeplus입니다.
2: Masih bareng sama Feby di 94,8 di JFL Surabaya. Yes, keluarga dari HiBee playlist hari ini sudah menyapa ya Youngsters. Ada Lee Seraphim, ada Tuas, ada dari Yeonjun, ada juga dari si Ailit ya, yang sudah mewarnai hari Rabu ceria ini. Kenapa kok banyak lagu HiBee-nya? Karena nih, di tahun ini Youngsters, si hype ini tuh lagi membuat gebrakan baru ya. Selain banyak banget tuh aktivitas-aktivitas para grupnya, dan ada sebuah hal yang bisa kamu ikutin nih, khususnya para HiBeeStans ya yang ada di Indonesia. Karena ini bukan cuma konser, tapi konsepnya HiBee itu bikin bioskop jadi tempat kumpul fandom. Jadi di tanggal 24-31 Oktober nanti ada HiBee Sign Festival di tahun 2026 ini Youngsters, yang tentunya ada di 50 negara, salah satunya Jakarta masuk ke listnya Youngsters. Dan special location-nya di CGV Central Park ya. Dan tiketnya bisa diberi secara global mulai tanggal 30 September nanti Youngsters. Jadi sambil bisa ikut merasakan atmosfer cheering bareng teman-teman kamu ya Youngsters, khususnya yang ada di Jakarta, di CGV Central Park yang ditunjuk sebagai salah satu special location. Dan tentunya kamu di sana selain nonton bakal ada pengalaman tambahan kayak booth foto gitu kan ya, dan berbagai activity yang berkaitan dengan fandom. Jadi buat kamu Youngsters yang udah siap-siap nabung nih, penjualan tiket globalnya di tanggal 30 besok ya. Jadi tinggal pertanyaannya nih buat kamu Youngsters, kalau ada konser idol favorit kamu yang tayang di bioskop nih, lebih dari satu idol ya, langsung gerudukan gini, kamu bawa berapa lipstick kita yang sebagai multi fandom itu? Hati-hati, jangan ketuker ya yang serus. Karena bejibun banget gini ya keluarga HiBee Youngsters, semuanya ada nih, konten-kontennya semuanya ada jadi satu di HiBee Scene Festival ini Youngsters. Jadi buat kamu yang penasaran dan ngikutin keseruan-keseruan dari mereka semua, aja banget buat datang gitu ya. Dan biar tahu gitu euforianya kayak gimana sih buat bareng-bareng di sana gitu ya Youngsters. Dan malam hari ini gak kalah seru euforianya. Jadi buat kamu yang masih mau buat seru-seruan sama jam sawalo malam, gas langsung aja kasih tahu Feby malam hari ini playlist Jepang Korea favorit kamu di WhatsApp kita di 081-888-0948. Ada Kak Laila yang hari ini menyapa aku, Kak Feb malam, malam juga mau request lagu dari Gravity, soundtracknya The Eternal Monarch kata dia. Kenapa? Oke, baik, nanti ditungguin ya, Feby bakal putarin lagu requestan kamu. Ada juga dari Magi yang mau dengerin lagunya Zodiac yang Special Love katanya. Ada juga dari si Raynon mau dengerin lagu Lullaby dari Reiko. Ada Aki juga mau dengerin lagunya Anthem Good Boy tapi yang Japan version. Ada juga dari Fahraya kalau di siang hari gitu ya, fresh banget gitu kalau dengar Lemon Tang ini ya Youngsters. Salamnya tentunya buat si Miftah Rifki katanya, semoga bahagia dan sukses selalu bersama-sama ya, amin. Ada kan ada juga yang hari ini mau dengerin lagunya Haruka Mirai dari Kankou Piro yang opening pertama anime Black Clover. Oke, Kak Nara. Ada juga dari Alia yang sudah bergabung hari ini mau dengerin covernya Renjun nih yang Nandemune ya. Ada juga dari si Fabian yang kayaknya terhipnotis dengan suara

para Vaksin Ye kemarin gitu ya. Hari ini request lagu Vaksin Ye yang Lovely Day. Ada juga dari si Morgan mau dengerin lagu Wherever dari Minori. Ada juga dari Kak Farhan yang bergabung mau Jepang Korea apa? Tentukan pilihan kamu dan langsung aja drop di Instagram kita @djfmsurabaya.

0: Ya, sejak tahun 1995, mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: Youngsters, kamu sadar nggak sih kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar? Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya, Youngstars, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jadi jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini kamu bisa menjelajahi 8 halal soft case island, mulai dari halal food, modus fashion, Ziswof Corner, sampai kuliner halal pilihan kamu. Nikmatin juga nih business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Langsung aja sih Youngsters, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya langsung aja cek Instagram BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isafe.co.id dan TikToknya di @isafeid, Facebook, YouTube, X di Isafe Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Jangan lupa buat follow Instagram BI Jatim @bank_indonesia_jatim Youngsters.
3: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

putar ini malam hari ini. Sekarang giliran kamu Young Stars yang mau dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu yang relate banget sama hari kamu ini. Young Stars yang lagi happy, yang lagi galau, yang lagi bikin balik lagi semangatnya, langsung kasih tahu Feby lagu Jepang Korea favorit kamu yang apa sih yang selalu menemani kamu, yang jadi saksi bisu. Tulis deh nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favoritnya kamu. Kayak dua bestie ini nih yang hari ini bergabung mau dengerin lagu dari CB First, Watch Me. Ada juga dari si Chaya mau dengerin Acai dari Curtis katanya. Ada Haruka dan para teman-temannya nih yang ramean banget mau dengerin lagunya Sohani dari King and Prince. Ada juga dari si, tuh kan banyak kan, ada Yumo, ada Aki, ada si Eka. Ada juga dari si Ukon yang mau dengerin lagu King and Prince So Honey. Ada si Echu mau dengerin lagu Number ID Digital Girl. Terus ada juga dari si Boibo mau dengerin lagunya Sakurazaka yang Minatoku Parsley. Nih, wah ini juga rame banget yang serius pada pingin dengerin lagu ini. Kalau melihat apa Subin ini ya yang stars, benar-benar keinget Baby Cimol gitu ya. Mau dengerin lagunya Tomorrow by Together yang set Senahanabi yang stars, satu-satu bakal Baby putar ini ya. Dari Taxi, dari Curtis, Number ID, First King and Prince, Fujikaze, semuanya aku amanin di playlist hari ini. So jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam yang stars.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, ya. Dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih bareng sama Baby di 94,8 di Java, Surabaya. Yes, seperti tadi di Jepang ya, Stars. Ini bukan dari Jepang, tapi berbau Jepang. Nih, aku nemu ya, kalau Festival Jepang Unsut di tahun ini, Yelsters, alias Universitas Sudirman gitu ya, Yelsters. Ini adalah salah satu event yang harus kamu datangi gitu ya, karena di sini banyak banget hal-hal yang berkaitan dengan Jepangan, Yelsters. Untuk pendaftarannya itu bakalan ada dan bisa kamu datengin gitu ya. Yang seru di sini tuh banyak banget stand makanan, merch Jepang, komunitas, terus kafe yang berbau dengan Jepangan, game zone, semuanya ada di sini ya, Stars. Tapi ini juga jadi kesempatan ya buat kita, gimana sih budaya Jepang itu dan budaya lokal berkolaborasi. Jadi bukan cuma Pokemon wayang yang benar-benar menjadi sebuah kolaborasi yang spesial ya antar budaya ini, tapi ada sebuah festival yang bisa kamu datangin dan bisa kamu rasain juga tuh pengalamannya di Indonesia lagi. Kapan lagi ya, Youngsters?

0: Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel.
1: Ada secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa?

0: aja.
1: Kapsidal mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekeman, kita yuk.

Siapa nih yang kalau sehari aja nggak produktif langsung ngerasa bersalah? Udah capek, tapi masih maksa buat ngerjain tugas. Lagi weekend, bukannya santai, malah kepikiran kerjaan. Asal tahu aja, Youngsters. Kebiasaan ngerasa harus terus produktif kayak gini dikenal sebagai toxic productivity. Intinya, kita jadi susah buat benar-benar istirahat karena selalu ngerasa ada aja yang harus dikerjain. Sebuah penelitian yang dikeluarin sama Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang meneliti 144 mahasiswa, hasilnya toxic productivity punya hubungan positif yang signifikan sama burnout. Jadi, gak harus olahraga terus, kerja terus, produktif terus, istirahat saya.

Nah, youngsters, kayak yang tadi Feby udah spill gitu ya, youngsters, karena besok itu adalah malam menyambut Chuseok untuk para warga yang ada di Korea Selatan. Nah, ini adalah salah satu momen yang sebenarnya penting banget ya tentang budaya Korea Selatan ini. Kalau kamu sering nonton drakor, pasti pernah ngelihat satu momen ketika keluarga besar kumpul, makan, memenuhi meja gitu kan, makan bareng, dan semuanya tuh sibuk mempersiapkan sesuatu menjelang hari rayanya. Kayak kita kalau menyambut Idul Fitri gitu ya, youngsters. Nah, bisa jadi suasana Chuseok ini tuh benar-benar mirip banget sama kayak Idul Fitri di Indonesia. Ada mudiknya, ada makan barengnya, ada silaturahminya. Jadi Chuseok itu sering diterjemahkan sebagai Korean Thanksgiving dan merupakan salah satu hari libur tradisional terbesar di Korea Selatan, youngsters. Nah, secara tradisional Chuseok sendiri itu berkaitan dengan masa panen dan rasa syukur atas hasil bumi. Bisa dibilang juga untuk sedekah bumi gitu ya, youngsters. Makanya salah satu hal yang paling identik sama Chuseok itu adalah makanan. Wajib ada songpyeon, kue beras itu ya, youngsters. Terus ada juga yang namanya charye. Ini adalah ritual untuk menghormati para leluhur, dan songmyo mengunjungi merawat area makam leluhur. Dan salah satu hal yang menurut aku menarik adalah Chuseok itu juga tentang balik kampung gitu ya, youngsters. Banyak orang yang memanfaatkan masa liburan ini untuk kembali ke kampung halaman dan kumpul bareng keluarga besar dari kota. Mereka besar dari sebuah daerah kecil yang tentunya terbang atau berpindah ke kota besar untuk bisa berkarya gitu ya, youngsters. Nah, dari daerah itu mereka harus ingat kembali gitu ya, youngsters, rumah yang dulu pernah mereka menjadi saksi gitu ya, yang dari rumah sederhana itu mereka bisa menjadi orang yang sekarang. Nah, jadi pulang ke kampung halaman itu jadi sebuah tradisi kalau di drama Korea yang sering kita lihat gitu ya, yang itu adalah kehidupan nyata yang sebenarnya para warga Korea Selatan ini tuh juga melakukannya gitu. Jadi jalanannya super rame. Salah satu alasannya adalah banyak banget orang yang melakukan perjalanan bertemu keluarga. Tapi tentunya tradisi ini juga terus berubah ya mengikuti kehidupan yang modern ini. Nggak semua keluarga menjalankan ritual atau tradisi-tradisi ini dengan cara yang sama. Tapi ada beberapa keluarga juga yang sekarang memilih untuk cuman membeli makanan yang udah jadi buat menghemat waktu. Jadi gak ada tuh masak-masak bersama, itu tidak ada, youngsters. Tapi memanfaatkan waktu bareng sama keluarganya tetap ada, dan kerasa banget hangatnya, youngsters.

0: with Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: 94.8 DJFM di Ultimate Youngsters Radio.
3: Hi Indonesia, we are 1OK Rock.

Pernah gak sih scroll media sosial berjam-jam sampai lupa waktu? Aku yakin bukan pernah lagi, tapi sering. Itu tandanya kamu kena brain rot, youngsters. Fenomena ini makin sering terjadi di era digital, di mana otak kita udah mulai kecanduan konten cepat, tapi susah buat fokus sama hal yang lebih penting. Asal kamu tahu aja, youngsters, attention span atau jeda fokus manusia sekarang cuma 8 detik doang loh. Sedih banget gak sih? Masa lebih pendek daripada ikan mas koki yang punya attention span 9 detik? Tapi tenang, masih bisa dicegah kok. Coba manfaatin fitur screen time reminder. Jadi, kalau muncul notif yang ngingetin kamu kelamaan main HP atau sosmed, ya udah taruh HP-nya dan lakukan aktivitas lain. Selamat mencoba, biar kita makin sehat fisik dan mental di tahun 2025 ini.

Gak kerasa banget yang Star sudah hampir 2 jam Feby nemenin kamu DJ K-pop. Besok kita ketemu lagi di program dan jam yang sama tentunya, DJ K-pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. Yang Star, makasih buat hari ini. Nomor-nomor jalan letak cinggu ya. Besok kita happy-happy lagi di hari Kamis yang super duper manis real ya. Besok udah hari Kamis yang Star. Aduh, cepet banget sih. Tapi besok pagi kamu bakal ditemenin DJ Alvin yang Star di hari Kamis manis kamu di The Morning Crew paginya ya. Terus siang harinya bakal ditemenin sama DJ Hans di jamnya Young Stars. Sore harinya sama DJ Kiki dong di Sunset Vibes. Malam harinya bareng lagi sama Phoebe di J-K-Pop Young Stars. Siapin playlist kamu besok gabungan lebih awal biar kita bisa happy-happy lebih gercep lagi Young Stars. Owner and Gemma watching you ya. Selamat istirahat. Ciao-ciao. Annyeong.

0: with Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Yeah.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Setelah 13 tahun loh ya, peran utamanya sebagai Geraldine. Sequel ini bakal disutradarai sama Edward Berger, dan Dennis Kelly dipercaya buat jadi penulis naskahnya ya, Stars. Sayangnya, detail cerita masih dirahasiain nih, dan belum ada bocoran tanggal rilisnya juga. Tapi siapa nih yang udah penasaran sama kisah perjalanan Geraldine di World War Z berikutnya?
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeo.
2: New release on DJ

0: by DJ FM.
1: Finally, Nadine Amizah ngerilis full album Laika yang ditinggalkan di tanggal 28 Agustus kemarin. Album yang merayakan kesedihan dan terinspirasi dari seekor anjing betina bernama Laika ini berisi 11 lagu. Dibuka sama single Pesan Digital Seekor Anjing dari Luar Angkasa, ada Moonlight, Kematian Jika Aku Jadi Kekasihnya, Reservasi Untuk Dua, Tamu Berwajah Itu, Amarah, Putih Merana, Take Him to Moon for Me, Ditemukan Sebuah Bangkai, Langit Melepas Hujan, dan ditutup Laika Kau Mudah Dicinta. Sekarang kamu udah bisa dengerin karya baru Nadine Amizah di album ketiganya ini di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
4: Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
4: Baik.
3: Terima kasih
4: ya.
3: Loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini.
4: Wah.
3: Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
4: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
4: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
4: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalami sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha membuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
4: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: makan, mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM Ultimate Youngsters Radio.
3: New release on DJ Ever.

0: by DJ FM.
1: Setelah 15 tahun, penyanyi asal Italia, Andrea Bocelli, bakal balik lagi ke Indonesia lewat the 30th anniversary Romanza World Tour. Penampilannya nanti bakal berlangsung di Borobudur tanggal 31 Oktober 2026. Terakhir kali Andrea Bocelli ke Indonesia, yap, itu di tahun 2011 ya, Stars, lewat Magic of Love Asia Tour.
2: DJ Highlight
0: by DJ FM.

0: berisik sih? Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: New release on DJ

Sehabis Jennie, another member of Blackpink juga bakal siap comeback nih lewat solo projectnya ya, stars. Lisa siap comeback lewat Press Play. Lisa bakal ngerilis EP solo terbarunya, Press Play, di tanggal 23 Oktober 2026 nanti. Tapi sebelum itu ya, stars, Lisa bakal lebih dulu ngerilis single pembuka, Sawadika, yang dijadwalin rilis 3 September 2026. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa mengakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New

0: by DJ FM. Sabrina Carpenter baru aja berhasil bawa pulang Emmy Awards pertamanya lewat The Muppet Show. Di ajang Creative Arts Emmy Awards 2026, The Muppet Show berhasil menang sebagai Outstanding Variety Show Pre-Record. Sabrina sendiri terlibat gak cuma jadi performance-nya, tapi juga jadi eksekutif produser di acara itu ya, Stars. Menariknya lagi, ini jadi penghargaan Emmy pertama buat Sabrina Carpenter. Sekali lagi, congratulations!
1: DJ Highlight
0: by DJ FM.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari

0: by DJ FM. Kejutan dari Jennie Blackpink, di mana Jennie awalnya mau ngerilis 3 lagu aja nih di mini album Fallen Angel yang rilis 28 Agustus 2026. Tapi kayaknya Jennie berubah pikiran deh ya stars. Dia bakal nambah 3 lagu lagi selain Fallen Angel, Even, dan Less Than a Lover. 3 lagu lainnya adalah Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Kita tunggu aja lagu-lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

Kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants. Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: by DJ FM.
1: Nadine Amizah ngadain hearing session album Laika yang ditinggalkan di beberapa kota, mulai dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya. Semuanya diadain di waktu yang sama ya Stars, yaitu 25 Agustus di jam 7:30 malam. Karena album ini masih dirilis 28 Agustus, jadi ada tuh beberapa peraturan buat yang dengerin duluan. Dua di antaranya, dari sekian banyak, setiap lagu itu cuma boleh direcord 15 detik aja. Dan gak boleh diupload di sosmed dulu ya, sampai albumnya officially dirilis. Nah, untuk pembelian tiketnya mulai dijual 19 Agustus 2026.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan dibantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah, nggak apa-apa. Biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih?

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Dari Jennie Blackpink, di mana Jennie awalnya mau ngerilis 3 lagu aja nih di mini album Fallen Angel yang rilis 28 Agustus 2026. Tapi kayaknya Jennie berubah pikiran deh ya stars. Dia bakal nambah 3 lagu lagi selain Fallen Angel, Even, dan Less Than a Lover. 3 lagu lainnya adalah Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Kita tunggu aja lagu-lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by

94.8 di JFM di Ultimate Youngsters Radio. Good morning youngsters. Selamat pagi. Akhirnya kita bertemu lagi di hari Kamis ya, youngsters ya. Tentunya bersama Alvin di sini di The Morning Crew. Ya bakal menemani kamu selama 3 jam ke depan dari jam 6 pagi ini sampai jam 9 pagi nanti. Jadi pantengin terus 94.8 FM di radio konvensional rumah atau mobil kamu, atau kamu juga bisa streaming lewat www.djfm.co.id atau bisa banget kamu download aplikasi On Ears yang seterusnya kamu bisa dapatkan gratis di App Store maupun Play Store yang selesai ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti Alvin bakal update terus info-info hari ini kira-kira ada apa aja ya. Jadi lock terus frekuensinya youngsters. Kita ketemuan dulu sama satu lagu dari Paramore. This is Why.

Yes, listening to 94.9 TGFM The Ultimate Youngsters Radio. Masih bareng sama Alvin Youngsters di The Morning Crew yang bakal menemani kamu selama 3 jam ke depan sampai jam 9 pagi nanti. Asik. Little Mix, Nicki Minaj, Woman Like Me, lagu pembukaan kedua di The Morning Crew pada pagi hari ini, Youngsters ya. Kalau ngomongin soal lagunya sih, maknanya dalam banget, Youngsters. Tapi sebenarnya dibalut sama beat yang asik gitu ya, buat pembukaan alias opening pagi hari ini, menemani kamu untuk get ready with me atau lagi sarapan ya, seperti ada dari Kak Yusuf Triyono. Halo Kak Yusuf Triyono. Aduh, ini udah lama juga gak menyapa Youngsters ya. Ada Kak Yusuf Triyono, katanya, loh Kakak Alvin akhirnya mau ngomong apa ya, bingung sendiri. Harusnya kalau baru dengar kabarnya, banyak hal yang dibicarakan. Nah, BTW, aku udah follow IG Kakak lagi, IG ku tanpa foto dan story, wes gitu dulu. Terima kasih. Oh, iya kah Kak Yusuf, yang mana tuh IG-nya? Wah, boleh dipasang fotonya ya teman-teman, apa yang share semuanya. Nah, kalau misalkan follow Instagram aku juga boleh banget. Instagram aku username-nya alvin.hadi_ kan, promosi kan pagi-pagi. Jadi kalau mau tahu-tahu keseharian DJ Alvin tuh gimana, boleh banget ya, Youngsters. Kamu follow Instagram aku juga boleh ya. Nah, kayak Sutriono lagi ngepap, Youngsters. Monggo sarapan katanya, daripada bingung mau ngomong apa gitu kan. Nah, kelihatannya enak tuh gitu ya. Ada nasi, ada telur, sama pecel juga, Youngsters. Ada bumbu pecelnya, bumbu kacang gitu ya. Oh, ada toge sama apa tuh, sayuran ijo ya, Kak Yusuf ya. Wah, mantep tuh kayaknya. Apakah itu bikin sendiri, Kak Yusuf? Aduh, jujur Alvin pagi hari ini gak bawa sarapan ya, Youngsters, ke studio. Karena waktunya tadi gak sempat beli sarapan ya. Untuk berhenti sebentar di jalan itu waktunya gak sempat ya, Youngsters. Jadi nanti aja deh abis siaran gitu kan, beli sarapannya ya, Youngsters ya. Kamu jangan lupa kalau misalkan masih ada waktu, beli sarapan ataupun bikin sarapan dulu yang sebelum berangkat kerja, sebelum berangkat kuliah gitu yang Youngsters ya. Nah, gimana kabarnya Youngsters pagi hari ini, hari Kamis? Aduh, kita terakhir ketemu hari Sabtu kalau nggak salah ya, di Indo 20 ya Youngsters. Kalau kamu dengerin Indo 20 di Sabtu Minggu, Alvin Sabtu itu sempat siaran Indo 20 jam 9 sampai jam 11 siang ya. Kalau kamu dengerin Alvin, kita ketemu terakhir di hari Sabtu, terus kita ketemu lagi sekarang hari Kamis gitu. Kayak wow, lama banget. Kata Kak Yusuf, bumbu pecel ibu bikin sendiri. Wow, keren banget. Boleh dong, minta dong. Aduh. Jadi lapar tahu kalau dikiri apa, kalau di pap-pap gitu kan. Belum lagi habis bangun tidur banget, masih keroncongan perutnya, tapi tidak sempat beli sarapan, kan? Nah, ya gimana ya? Alvin mengucapkan selamat pagi aja deh untuk Surabaya dan buat kamu yang udah tune in ke radio konvensional dengan frekuensi 94,8 FM yang serius. Tentunya kamu harus join chat gabungan sekarang juga di 081-888-0948 ya. Sekali lagi di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya ya. Jangan ke DM Alvin Instagramnya, tapi di Instagramnya @djfmsurabaya. Kamu bisa rekomendasiin lagu-lagu favorit kamu yang Youngsters pagi hari ini enaknya tuh diisi atau diputerin lagu apa ya. Lagu-lagu tahun 2000-an, 2005, 2010, lagu-lagu lawas boleh gitu kan. Asal jangan terlalu lawas, asal jangan terlalu baru juga, nantinya gak ada di playlist gitu kan. Langsung kamu kasih tahu Alvin lagu apa, lagunya siapa, penyanyinya siapa, kamu kasih tahu langsung ya. Nanti Alvin puterin ya. Mau rekomendasiin lebih dari satu lagu juga boleh, selagi waktunya masih cukup ya. Nanti Alvin bakal puterin semua rekomendasi lagu dari kamu gitu kan. Kalau kita sambungin tadi lagu opening dari The Morning Crew yang kedua, ada lagu dari Little Mix, Nicki Minaj, Youngsters, Woman Like Me.
Nah, ini tuh sebenarnya menceritakan tentang seorang perempuan yang sadar gitu kalau dia tuh gak sempurna, youngsters. Banyaklah kekurangannya ya. Kadang keras kepala dan jauh dari ekspektasi perempuan anggun pada umumnya gitu. Tapi bukannya minder, dia malah dengan berani nantang pasangannya buat terima dia tuh apa adanya gitu. Jadi kalau ditarik ke real life ya, pesan lagu ini sebenarnya ngena banget buat kita semua gitu. Buat itu cewek ataupun cowok ya. Sering banget ya sih kita pakai, istilahnya pakai topeng gitu ya, youngsters. Pas lagi awal-awal PDKT-an sama orang gitu kan. Misalnya di kencan pertama makannya tuh anggun banget tuh ya. Pas pesan apa? Pas makan seafood, pas makan salad, anggun banget dah pokoknya ya. Padahal aslinya kalau makan itu kaki harus diangkat satu gitu kan. Kaki harus diangkat satu. Terus ketawa juga harus cekikikan. Tapi pas lagi PDKT-an ketawanya kayak gitu. Kayak pura-pura anggun lah pokoknya ya, pura-pura anggun. Nah, tapi ya mending gimana tuh ya, youngsters? Mending jujur dari awal aja gitu kan. Ngeluarin sifat asli kita, kerendeman kita gitu kan. Atau ya emang refleks aja gak sih orang-orang kalau lagi PDKT-an tuh auto jaim gitu biasanya ya. Nah, itu dia kalau Woman Like Me dari Little Mix dan Nicki Minaj, youngsters ya. Tadi Kak Yusuf Triyono rekomendasiin lagunya Leto, katanya bisa nggak diputar Leto ya. Nanti aku cari dulu deh Kak Yusuf, apakah ada lagu Leto, judulnya apa tuh? Boleh sertain judulnya ya, Kakak Yusuf ya, Leto yang apa judulnya? Nanti Alvin cari-cari dulu apakah ada di playlist pagi hari ini gitu. Boleh banget kamu tanya-tanya dulu apakah lagunya ada, apakah lagunya bisa diputar. Boleh tanya-tanya dulu gitu kan. Yang penting kamu sehat-sehat yang sehat pagi hari ini. Semoga semuanya aman, sentosa, lancar gitu kan. Terutama buat kamu yang mungkin lagi ada di fase skripsian. Kalau ngomongin diri sendiri nih gitu kan, skripsinya mangkrak ya. Semangatin aku dong, youngsters. Aduh, soalnya kayak ngerjain skripsi itu ternyata males lagi gitu kan. Kayak literally orang-orang bilang kayak ngapain sih ada skripsi gitu kan, syarat kelulusan. Ternyata emang dikerjainnya butuh niat dan lebih ke niat sih ya. Lebih ke sangat harus butuh niat, karena kayak males lagi ngerjainnya gitu. Harus apa nih aku, youngsters? Apakah harus kayak benar-benar lock in gitu kan untuk fokus ke pengerjaan itu, atau kayak gimana? Aku harus bagaimana untuk fokus, youngsters? Aduh, padahal aku kadang nyuruh kamu kayak fokus gitu kan, produktif, ayo. Tapi aku sendiri sebenarnya ya nggak begitu produktif. Tapi ya produktif, bisa lah dibilang produktif, tapi nggak yang terlalu seproduktif itu gitu ya. Ya jangan ditiru ya, seharusnya. Apalagi pagi-pagi kamu kalau bangun tidur harus langsung cuci muka, jangan ditunda-tunda, jangan scroll sosmed dulu gitu kan. Apalagi jam 7 mau kerja ya. Jangan ditunda-tunda. Kalau mau sarapan. Kalau mau mandi. Belek-beleknya dibersihin, mata-matanya ya. Nanti abis ini Alvin bakal kasih update-update kamu soal hari ini. Kira-kira ada apa aja update-nya, info-infonya. Sembari nanti ada tebak cepat juga di jam apa? Di jam 7:30 sampai jam 8 ya. Nanti ditunggu tebak cepatnya kira-kira pagi hari ini tentang apa. Back to back songnya kira-kira yang bakal dibattlein siapa sama siapa. Kalau kata Kak Yusuf Triyono, skripsi Kakak Alvin semangat ya. Terima kasih ya. Aku skripsi gak selesai-selesai. Kuliahku molor sampai 7 tahun. Wah, beneran gak Kak Yusuf? Masa 7 tahun sih? Berarti apakah lulus? Itu apakah sekarang sudah lulus Kak Yusuf kalau boleh tahu? Kuliah 7 tahun mengabdi ke kampus ya. Ini donatur kampus gitu kan, 7 tahun. Aduh, 4 tahun aja kayak aduh, lama banget ya ternyata 4 tahun, meskipun kayak normal gitu kan 4 tahun, tapi orang-orang kan biasanya ngejar 3,5 tahun kuliah ya. Kalau 7 tahun, waduh Kak Yusuf, jauh panjang sekali gitu ya.
Semangat nih Youngsters buat kamu yang mungkin lagi ada di fase kayak Alvin, lagi fase skripsian, lagi pusing-pusingnya ya, lagi mumet-mumetnya ya, tipis-tipis dikerjain lah, jangan mangkrak gitu ya. Oke, sembari menunggu rekomendasi lagu dari kamu Youngsters, Alvin mau puterin satu lagu dari Hoosier, yaitu Kayak Kamu Terlalu Manis. Asik, Too Sweet dari Hoosier.

0: apa lagi? Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Aku lapar.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.
9: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands, mulai dari halal food, modest fashion, Yusuf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, internet National Forum, Into Motion Fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
10: Nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
11: Sorry, malu sih mau bilang.
10: Hailah, santai aja.
11: Gini, aku lagi gejala wasir.
10: Oh, wasir. Coba minum ini.
11: Hah? Ambesir?
10: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan

0: herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Udah belum? Iya, udah tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya, On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Well, who's next?
1: Siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang. Tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?

You're listening to 94.8 TJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Masih bersama Alvin Youngsters di The Morning Crew. Ya, Alvin masih menunggu nih rekomendasi lagu dari kamu Youngsters. Buat kamu yang belum rekomendasiin lagu, langsung aja join chat gabungan sekarang juga di WhatsApp kita di 081-888-0948 Youngsters. Atau kamu juga bisa banget lewat DM Instagram di @djfmsurabaya. Nah ya, berhubung belum ada dari kamu yang rekomendasiin lagu yang search ya, sembari menunggu Alvin mau kasih update dulu nai di weekend ini yang search. Kalau tadi kita ngomongin soal hubungan percintaan yang mungkin agak ribet ya, kalau misalkan baru PDKT gitu harus jaim-jaim dulu, belum menunjukkan sifat asli. Nah yang search sekarang Alvin mau ngajak kamu buat penikmat musik R&B sekaligus otak kamu mungkin pecinta Jepangan ya. Nih, aku mau kasih kabar dari The Weeknd yang baru aja ngebuka tour Asianya bertajuk After Hours Till Dawn Youngsters, yaitu konser pembukaannya yang digelar pada hari Jumat 19 September kemarin di Belluna Dome Saitama yang lokasinya ada di pinggiran Tokyo Youngsters. Nah, biasanya nih musisi luar kalau konser di Jepang tuh paling cuma ngasih fan service pakai sapaan konnichiwa gitu kan, atau pakai baju tradisional ya. Tapi di weekend dia ngasih sesuatu yang sukses bikin satu stadion merinding. Merinding apakah itu gitu kan. Jadi di tengah-tengah setlist konsernya yang megah banget itu, Abel ya alias The Weeknd itu tiba-tiba ngebawain satu lagu baru yang belum pernah dirilis dimanapun ya. Jadi lagu unreleased ini dikasih judul Tokyo. Nah, awalnya penonton cuma ngira ini lagu R&B biasa gitu kan. Tapi pas beatnya masuk, wow, ini suatu kejutan gitu ya. The Weeknd ternyata ngambil sampel melodi dari salah satu musik paling sakral dan paling ikonik dalam sejarah pertelevisian Jepang, yaitu dia nge-sampel lagu A Cruel Angel's Thesis atau Zenkoku na Tenshi no Thesis gitu kan. Jadi buat kamu yang gak tahu, ini adalah lagu tema pembuka alias OP ya dari serial anime super legendaris tahun 1995 yang search

0: namanya tuh Neon Genesis Evangelion. Evangelion. Nah, dibacanya Neon Genesis Evangelion. Gak berhenti sampai situ aja. The Weeknd secara eksklusif yang serius langsung ngegandeng penyanyi aslinya, sang legenda Yoko Takahashi. Yoko Takahashi. Nah, Yoko Takahashi buat naik ke atas panggung dan nyanyiin lagu itu bareng dia yang serius. Jadi suara R&B The Weeknd yang meliuk-liuk dicampur sama vokal powerhouse J-pop tahun 90-an dari Yoko Takahashi itu benar-benar nyiptain suasana magis yang bikin penonton Beluna Dome gak bisa berhenti teriak gitu ya. Jadi kalau kamu pecinta soundtrack animasi internasional ya, mulai dari animasi barat sampai OST-nya Jepang, nah semuanya sering banget mondar-mandir di playlist harian ya. Jadi pas ngelihat cuplikan video amatir dari konser ini, pasti kayak wow gitu ya. Estetika The Weeknd akhir-akhir ini kan emang kayak cyberpunk, agak dark gitu ya. Nah itu kawin banget gitu sama tema animenya Evangelion yang juga ngebahas soal robot masa depan dan psikologis manusia yang stars. Jadi kolaborasi ini ngebuktiin kalau batas antara musik pop barat sama culture anime Asia itu sekarang udah lebur gitu. Gak ada lagi istilah wibu kurang gaul. Nah karena musisi sekelas The Weeknd aja naruh respect yang luar biasa tinggi gitu kan sama karya animasi legendaris kayak gini yang stars. Jadi crossover The Weeknd dan Yoko Takahashi ini kayaknya bakal jadi salah satu momen konser paling bersejarah gitu ya di tahun ini yang stars. Nah kalau kamu yang stars, kalau bisa request satu soundtrack anime atau kartun deh gitu kan buat di remix atau dijadiin sampel lagu sama musisi barat kelas dunia, kira-kira lagu apa yang pengen banget kamu pilih dan musisinya siapa gitu ya stars ya. Misalnya pengen dengerin Bruno Mars ya nyanyi lagu soundtracknya Naruto gitu, atau mungkin Billie Eilish nge-cover lagunya Doraemon gitu kan. Nah boleh kamu share-share yang stars, terutama buat kamu pecinta anime-anime ya. Kalau Alvin jujur sebenarnya not really big fans untuk anime yang stars. Alvin juga nggak nonton anime ya. Kalau kamu sendiri kira-kira di sini apakah ada penggemar berat banget nih, harus banget nonton anime gitu kan, atau kayak waduh itu tontonanku zaman-zaman dulu Vin gitu ya. Boleh komen-komen ya stars, sembari rekomendasiin lagu kamu pagi hari ini, kira-kira enaknya di setel lagu apa ya. Kita ketemuan dulu sama satu single dari The Weeknd-nya sendiri bersama Playboi Carti, Madonna Popular.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang?
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FF. Kalau biasanya kamu lihat Pokemon di game atau di TV, kali ini Pikachu dan kawan-kawannya hadir dalam bentuk wayang youngsters dalam Pokewayang. Proyek ini dirancang ternyata hampir selama 1 tahun bareng beberapa kementerian dan kreator lokal yang ngegabungin karakter Pokemon dengan kesenian wayang kulit. Wayang Pokemon ini sendiri bakal tampil perdana di World Conference on Creative Economy atau WCCE di Jakarta 21 sampai 23 Oktober 2026. Adanya Pokewayang ini jadi cara baru buat mempertemukan budaya Indonesia dengan dunia Pokemon yang dalam hal ini adalah negara Jepang ya Stars. Lewat perpaduan ini harapannya wayang bisa kerasa lebih dekat sama generasi muda and of course ngenalin budaya Indonesia secara lebih luas lagi.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Gangsters pagi hari ini. Waduh, agak berat ya rasanya udah jadi mantan tapi kok masih rindu gitu. Ada labelnya juga mantan tapi terindah ya. Emang sesusah itu move on youngsters gitu kan. Kayaknya nyari pacar baru itu lebih gampang gak sih daripada dibandingkan gitu ya nyari tukang cukur rambut baru. Aduh, ini terutama buat para cowok-cowok yang ses ya. Kayak kesetiaan cowok sama barberman gitu ya, alias tukang cukur langganannya itu adalah level kesetiaan kasta tertinggi yang bisa, yang gak bisa disepelekan gitu ya ses. Jadi ini bisa dibilang fakta lapangan ya. Jadi buat sebagian besar cowok, mungkin kalau disuruh milih antara move on dari mantan atau move on dari barberman yang satu ini, jawabannya jauh lebih gampang dan lebih cepatnya adalah move on dari mantan paling ya. Meskipun mungkin ada beberapa dari kamu yang punya mantan terindah kayak Kahitna yang star. Jadi Alvin bukan asal jeplak juga, tapi emang ada buktinya gitu ya. Sebuah studi berskala besar yang dilakukan oleh Capital Hair and Beauty di Inggris baru-baru ini ngebongkar sebuah fakta yang sukses bikin para cewek-cewek juga mungkin kayak geleng-geleng kepala ini ya. Dari survei yang ngelibatin ribuan responden itu yang sudah ditemukan fakta yang mind-blowing. Lebih dari 75% pria secara terang-terangan nunjukin kalau tingkat kesetiaan mereka kepada tukang cukur gitu kan. Coba kamu bayangin, hampir 7 juta cowok di Inggris ngaku kalau mereka tuh bakal ngerasa jauh lebih bersalah kalau ketahuan selingkuh pindah potong rambut ke barbershop lain daripada ngerasa bersalah pas berantem sama pacarnya. Katanya gitu. Bahkan ada sekitar 28% cowok garis keras yang ngasih sumpah setia kalau mereka gak akan pernah sudi buat pindah atau ganti tukang cukur seumur hidup mereka gitu kan. Selama si abang cukurnya itu masih bernafas di situ ya, masih buka capster di situ, mereka bakal terus datang ke situ gitu kan. Ya sebagai pembandingan aja yang search angka responden perempuan yang ngomong hal serupa ternyata cuma ada di angka 15% gitu. Jadi terbukti ya soal urusan